0: Itu ya, samudaya beberapa buah-buah yang antara bisa dorong berkonsumsi berlebihan ya sama budaya, karena bisa meningkatkan dorong punya berat badan. Dan mungkin yang lagi program diet bisa makan tapi jangan berlebihan kayak alpukat gitu ya sama budaya. Dan makanya juga jangan tambahkan dengan gula apapun itu sama budaya, agar dorong punya proses untuk menurunkan berat badan bisa semakin cepat, biar bisa menempatkan body goals di 2026 ini sama budaya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa menghibur rondengar sama budaya di pagi hari ini ya. Dan di pukul 9:02 waktu Indonesia Timur, baca cerita pagi segmen kedua juga masih Sri Batamang sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, Museum Rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Antoni van Force.

0: Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
1: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
0: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara, untuk menunjang kreativitas para seniman.
2: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
0: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi,

Pro 4 FM Ternate. Pada umumnya, setiap bahasa manapun di muka bumi ini terbagi atas bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam kesusastraan juga dibagi atas sastra lisan dan sastra tertulis. Di Ternate, sastra tertulis jarang dijumpai. Hal ini dikarenakan bahasa Ternate tidak mempunyai huruf aksara sendiri. Kesusastraan di Ternate sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, dengan pengertian bahwa masih belum merupakan sastra tertulis, melainkan berbentuk sastra lisan. Sastra lisan di Ternate ini biasanya dituturkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan agama Islam di daerah ini, maka sastra lisan Ternate kemudian ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Seirama dengan perkembangan bahasa di Ternate dan Melayu menjadi lingua franca di Maluku Utara, maka sastra lisan Ternate kemudian menjadi milik masyarakat setempat, sehingga tidaklah mengherankan apabila sastra lisan ini juga mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa lokal serta bahasa Melayu, Arab, Jawa. Sastra lisan Ternate dijadikan syair dalam nyanyian kesenian daerah atau seni suara, yang biasanya dilantunkan oleh seorang biduan atau biduanita untuk mengiringi tarian adat. Ada pula yang hanya dideklamasikan baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sovivi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal Translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal Translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injan topi tanah. Yang orang baru datang tuh kondom orang besar datang baru bikin Joko Kaha itu, arti itu injan tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kieraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput Fortago dan sebotol air putih, beras pepulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko Kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Joko Kaha atau injak tanah, penjemputan tamu, kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki tugas masing-masing dan memakai pakaian adat.
2: Joko Kaha yang disediakan selama ini yang saya pernah penyebutan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Joko Kaha pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ronkonde.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat.
1: Suara budaya Kiraha.

Wongi adalah salah satu jenis roh gaib yang hingga saat ini masih dipuja oleh sebagian kecil masyarakat tradisional di Maluku Utara. Tempat untuk bersemayam roh gaib ini biasa disebut Fala Wongi atau Wongi Mafala atau rumah jin yang ditempatkan di salah satu sudut rumah, di luar rumah atau juga ditempatkan di sekitar rumah tempat tinggalnya.

0: Makan apa?
1: Makan boboto nih.
0: Boboto?
1: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
0: Seperti botok dari Jawa.
1: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
0: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga.

0: waktu selanjutnya.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Sungo Fengare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi. saling mengayomi. Nah kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Heba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bergerak cepat melakukan verifikasi faktual calon siswa program pendidikan jarak jauh PJJ 2026 yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Program yang digagas pemerintah Provinsi Maluku Utara itu menyasar anak-anak putus sekolah di wilayah terpencil agar tetap memperoleh akses pendidikan menengah tanpa terkendala kondisi geografis maupun ekonomi. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah, tim verifikasi dan validasi langsung diterjunkan ke lapangan meliputi wilayah Halmahera Utara, Halmahera Timur hingga Pulau Morotai. Program PJJ 2026 sendiri menggunakan sistem pembelajaran sinkronus atau tatap muka daring dan asinkronus dengan metode belajar mandiri fleksibel. SMA Negeri 1 Kota Ternate ditetapkan sebagai sekolah induk, sementara sekolah mitra berada di Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kodim 1501 Ternate menggelar sosialisasi pembinaan lingkungan hidup bertema optimalkan peran binter TNI AD dalam mitigasi bencana melalui kegiatan pembinaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Pasiter Kodim 1501 Ternate Kapten Inf Aga Galela mewakili Dandim 1501 Ternate Sabtu 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kapten Inf Aga Galela menegaskan peran strategis binter TNI AD sebagai ujung tombak mitigasi bencana. Ia juga menyatakan Kodim 1501 Ternate siap bersinergi dengan Pemda, instansi terkait dan unsur lainnya seperti Mapala Unhair karena menjaga lingkungan adalah kerja kolektif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate melalui M. Rizal mengapresiasi inisiatif Kodim 1501 Ternate. Menurutnya masalah sampah dan mitigasi bencana di pesisir maupun pegunungan adalah tanggung jawab bersama. Sinergi TNI, pemerintah dan masyarakat sangat krusial untuk berkelanjutan ekosistem Ternate. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Joe, sahabat budaya. Terang kembali baku dapat lagi di Kiraha Siang untuk edisi siar hari Senin 11 Mei 2026. Terang yang bertugas saat ini saya Ato Ramalan bersama rekan tim TMB untuk siang hari ini ya. Hasnur Jarkasi tentunya kawal sahabat budaya di Kiraha Siang dan Kiraha Sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program dihadirkan tentunya sahabat budaya. Dan saat ini program Maso Siang hadir hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalah habato. Tentunya sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia serta tetap semangat ya dalam menjalankan rutinitas ya pada hari ini. Ya sahabat budaya, ragam informasi di kesempatan siang hari ini dihadirkan, deretan lagu-lagu enak juga pastinya di play untuk menemani ataupun menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Sembari yang lagi santai-santai maupun yang lagi kumpul-kumpul di rumah bersama keluarga, sambil menikmati makan siang juga, ataupun sementara yang masih disibukkan dengan rutinitasnya, sekali lagi tetap semangat. Semoga aktivitasnya berjalan lancar selalu sahabat budaya. Saya juga mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh sahabat budaya saya aktifkan di jalur telepon 0853 9853 3951, juga di 0853 9853 3951. Bagi Ngoni yang mau WhatsApp ataupun juga yang mau telepon, boleh sahabat budaya silakan ke jalur interaksi ataupun telepon maupun WhatsApp yang sudah disebutkan nih ya sahabat. Ngoni juga bisa mampir yang mau chat, mau berkomentar melalui live chat RRI Digital juga boleh sahabat budaya. Buat Ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download sekarang ya melalui App Store ataupun Google Play Store sahabat budaya. Tentunya Ngoni juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 25. Untuk ngoni, terutama umat muslimin dan muslimat, orang informasikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lebih 30. Sekali lagi, untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate jatuh pada pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia Timur.

Perompak Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya, waktu semenunjukkan pukul 12 lebih 30. Saatnya orang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

4 Ternate, Suara Budaya Kiraha masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan Sahabat Budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Sahabat Budaya yang masih terus bersama Pro 4 Ternate. Yang mau gabung berbagi informasi maupun cerita boleh gabung lewat telepon 3126518, juga di 08219526695. WhatsAppnya di 08539853951. Ya Sahabat Budaya, siaran Pro 4 ngoni bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital. Selain siaran terestrial yang ngoni badengar, silakan untuk ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download ya melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat Budaya juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Ya Sahabat Budaya, saya juga punya informasi menarik tentunya. Untuk siang hari ini dihadirkan deretan lagu-lagu enak dari seluruh Nusantara, khususnya lagu-lagu Maluku Utara masih diplaykan nih untuk menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya. Baik, di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo, Maso Siang. Ya, halo Maso Siang. Dengan siapa di mana? Halo Maso Siang. Baik, modulasinya kurang oke ini Sahabat Budaya ya, tapi sudah terputus sepertinya. Bisa dicoba kembali Sahabat Budaya.

Sahabat Budaya, Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang punya daya tarik berlapis. Selain terkenal dengan wisata sejarah dan kuliner beratnya seperti empal, gentong, dan nasi jamblang, kota yang akrab disebut Kota Udang ini juga menyimpan banyak sekali pilihan oleh-oleh yang sayang untuk dilewatkan. Yang menarik, Sahabat Budaya, sebagian besar oleh-oleh khas Cirebon punya ketahanan yang cukup lama, sehingga tidak perlu khawatir basi di perjalanan. Bahkan jika Sahabat Budaya harus menempuh perjalanan jauh sekalipun, tentunya cocok dibawa untuk keluarga, rekan kerja, maupun sahabat di rumah. Ya, seperti batik Cirebon, kecap-cap matahari, kerupuk melarat, sirup jampolai, kerupuk kulit, terasi udang, rebon, emping melinjo, dan tentunya masih banyak lagi, Sahabat Budaya.

menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya, yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Masih di Maso Siang Sahabat Budaya. Kementerian Pariwisata Kemenpar menyampaikan bahwa sektor pariwisata menunjukkan kontribusi nyata dalam ekonomi nasional di triwulan 1 tahun 2026 maksud saya, melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi pariwisata. Sahabat Budaya, Menpar Ibu Widianti Putri menyampaikan bahwa BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta kunjungan atau meningkat 10,50% dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar 984.769 kunjungan. Secara year to date, kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga Maret 2026 meningkat 8,62% dibanding Januari hingga Maret 2025. Dalam mengantisipasi menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara akibat situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, Sahabat Budaya, pariwisata Indonesia menerapkan strategi adaptif. Menurut beliau, hasilnya terlihat dari pertumbuhan wisatawan mancanegara oleh Oseania yang tumbuh 19,32%, Asia Tenggara tumbuh 18,84%, dan Asia lainnya yang tumbuh 8,3% pada Maret 2026 secara year on year. Badan Pusat Statistik juga telah merilis rata pengeluaran wisatawan mancanegara perkunjungan untuk triwulan 1 2006 yakni sebesar $1,345.61 atau setara dengan 22,87 juta rupiah. Ya, Sahabat Budaya, angka tersebut tentunya menandai pencapaian yang sangat signifikan ya, dengan pertumbuhan 5,36% secara year on year. Ya, jadi yang jelas Kementerian Pariwisata akan terus mengupayakan pengembangan produk dan paket wisata yang tepat nih untuk mengembangkan pariwisata berkualitas yang membawa dampak positif secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sahabat Budaya, ya itu dia informasi yang sudah dihadirkan.

Kalau berbicara Manado, tara lepas dari dia pe kuliner ataupun juga oleh-oleh khasnya ya sahabat budaya. Beberapa diantaranya seperti dodol amurang. Jadi dodol amurang ini dodol khas Manado yang terbuat dari gula aren, beras yang dihaluskan, santan dari minyak kelapa yang belum disaring, kacang dan kayu manis. Bahan-bahan alami ini menghasilkan rasa yang manis, gurih dan sedikit kenyal, membuat dodol amurang sangat digemari oleh penduduk setempat dan wisatawan tentunya sahabat budaya. Dodol amurang berbeda dengan dodol dari daerah lain seperti dodol Garut karena menggunakan bahan-bahan lokal yang lebih kaya akan cita rasa alami sahabat budaya. Lalu juga ada pia amurang. Pia amurang adalah kue khas Manado yang terbentuk yang berbentuk seperti pia dengan kulit yang kering dan padat diisi dengan kacang manis. Kue ini memiliki tekstur yang renyah dan rasa kacang manis yang gurih, membuatnya menjadi cemilan yang pas untuk menemani waktu santai sahabat budaya. Bentuk pia amurang cukup beragam, ada yang bulat, bulat pipih dan ada juga yang berbentuk bunga. Baik sahabat budaya, jadi kalau ke Manado bisa berburu dia pe oleh-oleh. Oleh-oleh gitu ya. Dia oleh-oleh yang tadi saya spill ya. Beberapa diantaranya seperti dodol amurang, pia amurang, dan masih banyak lagi lah pastinya sahabat budaya. Ya, waktu saat ini so menunjukkan pukul 13.56. Masih di masa siang, turang akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar kira pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang so WhatsApp nanti saya bacakan, tadi yang sempat gabung juga nanti bisa gabung kembali ya. Saya spilkan lagi nomornya di 3126518, juga di 082195266695. WhatsAppnya di 085398533951. Sahabat budaya juga bisa gabung lewat live chat RRI Digital.

Sahabat Budaya, ajang Wali Kota Kapris 1 2026 di Kota Tidore Kepulauan resmi berakhir pada Minggu 10 Mei 2026. Kejuaraan balap motor yang dipusatkan di sirkuit Selawaring Room itu berlangsung sejak Jumat lalu dan menjadi salah satu event otomotif terbesar di Maluku Utara. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan. Ratusan pembalap dari berbagai daerah turut ambil bagian dan memeriahkan kompetisi yang mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Dalam sambutannya, Muhammad Sinan menyampaikan apresiasi kepada para pembalap yang berhasil meraih prestasi selama perlombaan berlangsung. Ia menegaskan kemenangan yang diraih merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, latihan, serta menjunjung tinggi sportivitas di lintasan balap. Ia juga memberi motivasi kepada peserta yang belum berhasil menjadi juara agar terus berproses dan mengasah kemampuan. Menurutnya, dunia balap tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga membentuk keberanian dan mental juara bagi generasi muda. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kodim 1501 Ternate menggelar sosialisasi pembinaan lingkungan hidup bertema optimalkan peran Binter TNI AD dalam mitigasi bencana melalui kegiatan pembinaan lingkungan hidup. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Pasiter Kodim 1501 Ternate, Kapten Inf Aga Gailea, mewakili Dandim 1501 Ternate Sabtu 9 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kapten Inf Aga Galela menegaskan peran strategis Binter TNI AD sebagai ujung tombak mitigasi bencana. Ia juga menyatakan Kodim 1501 Ternate siap bersinergi dengan Pemda, instansi terkait dan unsur lainnya seperti Mapala Unhair karena menjaga lingkungan adalah kerja kolektif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate melalui M. Rizal mengapresiasi inisiatif Kodim 1501 Ternate. Menurutnya, masalah sampah dan mitigasi bencana di pesisir maupun pegunungan adalah tanggung jawab bersama. Sinergi TNI, pemerintah, dan masyarakat sangat krusial untuk berkelanjutan ekosistem Ternate. Sampai di sini kabar kiraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Praila dan Nella Meisfaga. Pikir apa ya, kalau saya dengar lagu Manado itu saya tegang begitu ya. Penasaran begitu. Kayak panik-panik bagaimana begitu. Lagunya suka nyindir gitu ya. Suka singgung gitu sama budaya. Tapi tidak apa-apa, hanya lagu doang gitu ya. Cukup nikmati, baper jangan dulu sama budaya. Ya, masih di Maso Siang. Buat Ngoni yang mau gabung, silakan bisa gabung lewat telepon, lewat WhatsApp maupun live chat RRI Digital. Di WhatsApp sudah ada Putra yang bergabung. Putra di Perumnas ya, katanya selamat siang kakak penyiar atau ramalan, tetap semangat. Sudah makan siang kah belum? Mari merapat makan gohu. Weis. Betul saya merapat ya. Dan katanya salam-salam buat semua pendengar setia Pro 4 Ternate, katanya salam kompak dan salam sehat selalu dari Putra di Perumnas. Oke, selamat makan siang buat Putra di Perumnas ya. Lalu ada Bunda Indah di Kulaba. Maso siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ko Ato manyau dulu. Eh, sama nyau tuh. Waalaikumsalam Jo, mari masuk Bunda. Katanya siang ini masih beraktivitas di dapur. Cuaca siang ini semulai tara jelas, sama deng orang situ-situ kesana yang janji-janji durian tara jelas. Oi, siapa itu Bunda? Jadi cuaca panas, selama mendung, panas lagi katanya. Apapun itu, tetaplah bersyukur dan bersyukur buat Ko Ato, selamat bertugas. Oke, selamat beraktivitas juga ya buat Bunda Indah di rumah yang lagi di Kulaba. Semoga aktivitasnya lancar meskipun cuaca yang tara menentu gitu ya. Deng juga tetap semangat. Baik sahabat budaya, yang mau share informasi, yang mau berbagi cerita, mau sapa-sapa juga boleh, silakan ya sahabat budaya, bisa gabung lewat WhatsApp di 0853 9853 3951. Untuk nomor teleponnya di 3126518, juga di 0821 9526695. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo Maso Siang. Halo Maso Siang. Halo, assalamualaikum Maso Siang.
1: Maso Siang juga.
0: Iya, mari masuk Mas Subiono di Jawa Timur. Bagaimana kabar Mas Subiono?
1: Kabarnya baik-baik lah.
0: Baik-baik lahalah habato, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus Mas Subiono biar bisa gabung di Pro 4 Ternate.
1: Nanti nanti tanggal 13 ini saya udah bergabung 5 tahun, Mas.
0: Sudah 5 tahun ya, Mas?
1: Tanggal 13 ini loh.
0: Oh, 13 tanggal ini. Oh, 13 besok.
1: Ya.
0: Genap 5 tahun join bersama ya. Pro 4 Ternate.
1: Yeah.
0: Ya, seingat saya masa-masa itu Mas Subiono ini juga salah satu pendengar torang ya. Selain beberapa yang bergabung, ada juga yang sudah meninggal. Iya, Al-Fatihah ya buat pendengar setia Pro 4, sahabat-sahabat yang sudah menghadap Sang Ilahi. Semoga ditempatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu surganya Allah bersama orang-orang soleh dan soleha. Amin. Salah satu pendengar yang namanya Ani ya. Iya betul. Namanya Ani, Ani di Tabahawa. Itu pendengar Amin. Setia Pro Ani. Itu sangat setia mendengar Pro 4 di masa-masa itu. Ada lagi beberapa tapi saya sudah lupa ini, Mas. Salah satunya Mas juga ya, Mas Subiono yang bergabung sejak tahun berapa berarti Mas ya? 2020 kah? Apa 2021? Oh, ya. Oh iya, berarti Mas hafal betul ya penyiar-penyiar yang berganti, yang bertahan hanya saya loh Mas ya di prompt.
1: Ya, sama semua mulai
0: semuanya di rolling, dipindahkan ke studio Orange dan studio Biru.
1: Bukannya hafal, tahu.
0: Tahu semua ya dulu ya.
1: Tahu.
0: Iya ya. Jadi berbagai variasi formasi torang gitu ya. Ada Mbak Titi juga di sini, ada Rani juga di sini, ada ya. Dito, ada Sela, ya. Ada Kasisi yang ya. Sudah dengan kesibukannya masing-masing sekarangnya. Kalau tahu. Dito sekarang sibuknya di dunia musik ya, karena dia kan penyanyi ya sama pemain keyboard.
1: Siapa itu?
0: Dito. Ada lagunya juga di sini ya.
1: Oh iya. Dito siapa? Dito di mana sekarang?
0: Dito ya sibuk ke ini, sibuk dengan
1: musik,
0: musiknya, iya, lagu-lagunya, karena dia itu kan pemain keyboard ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Gitu loh Mas. Makasih ya masih ingat-ingat mereka. Ada Sela juga.
1: Iya.
0: Sela datang kemarin ya dari mana? Dari Jakarta ya. Kalau Sela sudah sibuk dengan keluarga aja, sudah fokus usaha juga gitu.
1: Ya, kalau Mas Dito itu kan beliau kan orangnya pendiam, baik, gitu. Saya tahu Mas, cepat-cepat penyiar semua, saya tahu Mas.
0: Iya.
1: Saya tahu semua Mas. Saya takut buat tahu semua kan Mas.
0: Iya, tahu semua programa ya.
1: Oh ini nama ini sifatnya begini, ini sifatnya begini. Aku insya Allah tahu.
0: Oh alah, masa sih bisa baca sifat seseorang lewat suara, lewat jadi foto.
1: Iya, jadi saya tahu menempatkan diri nantinya gitu maksud saya.
0: Begitu ya.
1: Halo Mas.
0: Iya Mas.
1: Mau tanya ini.
0: Iya, silakan mau tanya apa Mas?
1: Di depan itu ada minum aqua atau ada?
0: Hah? Di mana?
1: Di ruangan Mas ada aqua.
0: Ada apa? Minum air mineral maksudnya?
1: Ya ada.
0: Iya, air mineral benar Mas di depan. Ada. Iya.
1: Oke. Okay. Ini Mas,
0: kenapa Mas emangnya?
1: Ini kita menuju ke air aja Mas ya, ngobrol-ngobrol kan luar itu yang penting berguna kan, bermanfaat kan.
0: Iya.
1: Yeah. Air tuh gini Mas, Ternate itu sebenarnya apa pada dasarnya itu krisis air Mas, kawan percaya nggak? Jadi untuk krisis air itu diperkirakan tahun 2030 Mas, yang mudah-mudahan tidak terjadi asal ini, itu gunung itu Mas, itu harus dikasih batas zona aman Mas. Jadi gini, itu rumah penduduk itu sampai ada batasnya Mas, dari air gunung itu harus ada batasnya apa Mas. Jadi itu apa, untuk menampung air hujan Mas, di kawasan puncak gunung lama-lama itu. Kalau begitu nanti air akan tidak bisa meresap Mas. Otomatis kan orang yang membuka rumah di situ kan dia kan membangun rumah itu kan memotong pohon kan. Nah, itu disayangkan kalau di atas. Makanya harus ada zona aman di sana Mas. Itu satunya itu. Kemudian gini, diharapkan di situ tuh bisa nanti Mas. Di tanam itu loh, pohon apa sih namanya? Pohon ketapang Mas. Itu pohon ketapang, boleh ketapang, boleh. Atau pohon apa? Pohon itu pohon beringin juga boleh. Itu, atau pohon itu yang dimakan apa itu, dimakan enak itu makan apa Mas? Ya putih-putih yang besar Mas. Itu digoreng kan Mas, apa namanya itu? Apa Mas namanya?
0: Apa ya namanya ya?
1: Yang digoreng kayak sama dengan gori itu loh Mas. Apa itu? Sama pohon gori itu, pohon nangka, sama dengan pohon nangka tapi kecil loh, apa namanya itu?
0: Iya, lupa namanya Mas Subiono.
1: Diam-diam. Itu Mas itu. Kemudian itu apa namanya, itu di pantai itu harus ada monitornya Mas. Monitornya untuk apa? Untuk mengetahui kadar garamnya Mas. Jadi pada jarak titik pantai dari pantai dengan jangan masuk 50 meter itu jangan bikin sumur Mas. Tidak boleh bikin sumur Mas. Itu masih tercemar sama air garam Mas. Itu tidak boleh sih. Itu air garam boleh. Kemudian pihak PDAM itu ngecek Mas, harus ngecek Mas. Ngecek alat itu, jangan sampai nanti masyarakat minum Mas, bahaya itu. Karena kan kita pernah minum air garam itu, minum air payau namanya. Kemudian ini PDAM itu ngecek pipa-pipa yang bocor tuh Mas. Nah itu harus dicek, kebanyakan larinya air tuh sampai krisis air, kekurangan air di daerah kota Ternate itu banyak pipa yang bocor gitu. Itu kemudian juga bisa apa namanya, jadi tiap-tiap rumah itu bikin apa namanya, bikin itu loh mas, bikin tandon air mas di lubang yang bawah itu mas, seperti seperti di daerah mana itu, daerah Malang atau mana itu, jadi dari dilubangi 2 meter kemudian itu untuk tandon air tiap-tiap rumah mas itu. Harus menyisakan rumah untuk bikin itu tandon air di depan rumah atau di samping rumah agar nanti hujan bisa terserap mas. Mas.
0: Iya mas.
1: Kemudian kita bisa hemat air mas. Bisa hemat air karena sekarang ini air kan karena air ini gak lama sih yang terlambat mas. Mungkin juga bisa diperhatikan mana yang orang yang mohon maaf ya, orang yang punya usaha laundry, hotel itu harus diperhatikan, terutama untuk pemdanya masih diperhatikan, jangan sampai mereka berlebihan pakai air mas itu.
0: Benar mas Subiono.
1: Itu jangan sampai nanti kurang air, karena air ini di Ternate itu, di, apalagi di kota itu susah mas. Saya udah lama itu pahami itu kan, saya lama lah di sana lama kan, jadi tahu itu mas. Barangkali mas, assalamualaikum ya mas. Mas
0: oke okay. Ya, siap mas, udah cukup mas ya.
1: Batu
0: saat
1: ini.
0: Oke, nanti di-share lagi berbagi informasi siang ini Mas Subiono. Makasih, salam sehat dan sukses selalu, Mas.
1: Ya.
0: Baik, itu dia sahabat budaya Mas Subiono di Jawa Timur ya. Tadi so berbagi cerita, berbagi informasi seperti mengarah ke air gitu ya. Jadi memang orang tahu air itu kan kebutuhan pokok yang vital gitu kan ya. Mencakup manfaat kesehatan untuk tubuh, jadi hidrasi, metabolisme, suhu, nutrisi, serta kebutuhan harian seperti kebersihan, memasak, irigasi, dan industri itu memang sangat dibutuhkan gitu sahabat budaya. Jadi menghemat air juga memberikan manfaat krusial ya, seperti mengurangi tagihan biaya bulanan, menjamin ketersediaan air bersih untuk masa depan atau generasi mendatang, dan tentunya juga menjaga keseimbangan ekosistem serta lingkungan. Jadi yang jelas kebiasaan tersebut juga meminimalkan dampak kekeringan gitu, mengurangi beban energi pengolahan air dan menjaga cadangan air tanah gitu. Makasih loh mas ya sudah berbagi informasi. Tadi juga mas sempat ini ya flashback gitu, kalau tanggal 13 itu genap 5 tahun Mas Subiono bersama Pro Ampa Ternate. Wih, sudah cukup lama nih ya Mas Subiono, pendengar setia mendengarkan Pro Ampa dari tahun 2021. Jadi kalau ada yang memang so setia mendengar Pro Ampa dari sebelum-sebelumnya, barangkali Pro Ampa Ternate kan on air atau mengudaranya kan dari tahun 2018 ya. Nah, di tahun 2018 itu masih ada beberapa formasi yang memang saling bergantian ya, karena belum berjalan maksimal gitu ya. Maksimalnya di awal tahun 2019. Nah, di situ tuh di tahun itu tuh ada Ibu Baya ya, Ibu Baya Gaile ya. Kalau sahabat budaya dengar RRI dari zaman dulu, Ibu Baya ini penyiar senior ya dari Pro 1. Nah itu waktu itu beliau menjabat sebagai koordinator Pro 4 ya, sebelum Ibu Tuti Alhadar. Nah itu Ibu Baya bersama dengan Sisi Tri dan juga Bung Cecen dan saya gitu ya. Jadi saat itu torang berapa ya, berlima berarti ya, Ibu Baya, Sisi Tri, saya dan juga almarhum Bung Cecen. Nah dari tahun 2019 ya, kemudian setelahnya berubah formasi, kemudian Tri pindah ke Pro 2 waktu itu ya. Kalau Sisi dan saya masih bertahan dan berganti dengan beberapa penyiar juga di Pro Ampa saat itu. Nah setelah itu kan Ibu Baya pensiun ya, digantilah Ibu Tuti masuk di Pro 4 gabung bersama. Oh ya, jadi waktu itu formasinya Ibu Tuti, saya, Tri dan Sisi. Jadinya 4 ya, 4 penyiar yang bertahan sampai beberapa tahun, lalu di rolling kembali Tri pindah ke Pro 2 waktu itu. Nah, gantilah atau beberapa penyiar yang bergabung itu ada Dito, lalu juga ada siapa lagi, Rani, kemudian siapa lagi ya waktu itu ya, Sela gitu ya. Nah kemudian Fajar, Fajar itu 2021 apa 2022 ya, entahlah di tahun itu ya. Fajar setelahnya pindah ke Pro 2. Nah setelah dari dia di Pro 2 kan Mbak Titi yang masuk ya, gabung di Pro 4 Ternate gitu. Nah jadi ada beberapa formasi atau penyiar-penyiar yang gabung setelah itu ya Sabah Budaya. Jadi di sini memang torang sistemnya rolling gitu kan, jadi dirubah. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini torang masih jalan secara maksimal gitu, tidak ada kendala. Yang pasti torang masih sama-sama belajar, berproses, dan juga mengabdi di RRI, khususnya RRI Ternate gitu. Jadi kalau Sabah Budaya ikuti siaran Pro Ampa dari dulu gitu ya. Nah ini bisa hafal betul ya. Tadi Mas Subiono sentil mengenai dengan gabungnya Mas Subiono di Pro 4 Ternate sebagai pendengar setia ya, sebagai sahabat budaya yang selalu bersama dengan Pro Ampa Ternate gitu sahabat budaya. Tapi alhamdulillah torang yakin, torang percaya sekali sahabat budaya tetap setia, tetap badengar Pro Ampa Ternate, tara pasti upasti juga gitu ya sahabat budaya. Torang juga selalu membuka tangan nih untuk sahabat budaya yang mau kasih masukan, kasih kritik selagi itu masih membangun gitu ya, boleh-boleh saja bisa disampaikan lewat WhatsApp maupun juga torang pe media sosial, silakan bisa DM gitu ya. Baiklah sahabat budaya, ngoni yang mau gabung lagi bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp, lewat live chat RRI Digital juga boleh sahabat budaya.

Kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

tua. 95,1 FM Rombat Ternate. Itu dia sahabat budaya dari Dito, Sempurnakan Bahagia. Sahabat budaya, kalau jalan-jalan ke Kalimantan, oh ke Kalimantan bukan ya, ke Sulawesi dah ya, Sulawesi Selatan. Kalau ke Tanah Bugis, jangan lupa mencicipi kulinernya. Salah satunya barongko, sahabat budaya. Kalau barongko ini kue ya, betul ya kue ya. Jadi yang jelas kue khas Makassar yang dibuat dari pisang yang dicampur dengan santan dan telur. Kue ini dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dikukus hingga matang sempurna. Umumnya pisang yang digunakan adalah pisang kepok atau pisang ambon. Tekstur kue ini sangat lembut karena sebelum dikukus, pisang dihaluskan terlebih dahulu bersama santan menggunakan blender. Bagi masyarakat Bugis Makassar, barongko memiliki rasa masipa yang berarti lezat dan khas gitu ya. Barongko yang otentik harus dibuat oleh orang dengan pengalaman bertahun-tahun. Tentunya kue ini sering disajikan dalam berbagai acara adat atau pertemuan penting ya sahabat budaya. Barongko memiliki kemiripan dengan kue sunting. Barongko adalah sajian yang sangat lembut dan tentunya manis. Wis. Manisnya seperti siapa? Nah, betul. Seperti saya, jujur ya. Seperti sahabat budaya dong. Oke, jadi kalau ke Bugis, Sulawesi Selatan, jangan lupa untuk mencicipi yang namanya bar.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

5,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya Torang Sodi Akhir. Program Maso Siang untuk edisi siar hari Senin 11 Mei 2026. Sebelumnya Torang informasikan untuk ngoni terutama umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.52 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, selanjutnya Torang akan bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pontianak dan RRI Jakarta dengan tema Melestarikan Pantun Sastra Lisan Budaya Masyarakat Melayu bersama narasumber Profesor Dr. Hairil Effendi MS. Beliau adalah Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat dan dipandu oleh Fitri Belena dan Jo Aditya. Torang hadirkan atau torang ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya bisa mendengarkannya ataupun menyimak ya melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Saya atau Ramalan sampaikan terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya. Sampai torang bakudapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore, subah jauh.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh, operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa Renet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Ditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Pro4 ya. Di mana di sana udah ada Kak Fitri di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat, iya.
2: Makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, pantun katanya ya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun. Cakep. Dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu, Bang Jo. Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa Arinet dan juga pendengar Pro4 ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro4 Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap, itu bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang
1: Jo. Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Kak Fitri, kayaknya apa mic-nya Bapak?
2: Gimana?
1: Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Pro4 ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Pro4 Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
4: apa? Dongeng, ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Ya. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya apa lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga apa namanya pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Itu ya. Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal apa namanya menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar, tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, nganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup apa namanya cukup responsif ya, cukup apa namanya bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya. Itu
2: iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah orang tua, atau mungkin dari petua-petua orang tua lama begitu Pak, itu bisa apa namanya tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan. Ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: spontan ya.
4: Nggak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa ya,
4: sekarang Pak. Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ini tidak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri tuh lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan atau udah rutin?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama, ya pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin. Dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
4: ya,
2: lomba-lomba
4: pantun ini.
2: Iya.
4: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Pantun berkedah.
4: Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai.
2: Piawai. Ya,
4: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, mantap.
4: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
4: Otomatis sastra lisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi, gitu ya, dengan tarian.
4: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton.
4: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penyaluran mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya, pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
4: Propertinya juga ya.
2: Baik.
4: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
4: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
4: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
4: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
4: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
4: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
4: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun,
2: ucapan-ucapan ya, gitu Pak ya.
4: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Boleh ya Kak ya.
2: Di Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
2: kan jadi jenis pantun banyak ya.
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
4: Iya,

0: Ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi Pantunin aja, Pantunin AI.
1: Oh,
0: Pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya, Pak.
0: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
2: Oke.
1: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
2: Enggak, belum pernah bikin sih kebetulan, Kak.
1: Belum ya.
2: Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Oh. Karena kan kita ini suka ini aja kan yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
2: kayak
1: gitu.
2: Tadi pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana yang bisa kita angkat?
2: Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari.
3: Assalamualaikum.
1: Oh, ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Tadi pun.
2: Iya.
1: Pun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, nggak pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Hai, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya si Pak, tanya apa jalan Edo Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Iya, katanya nggak ada pantun. Boleh-boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Kreatif bisa. Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu di gambar saja, misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi anak-anak diuji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu kan mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. ABAB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Halo Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Fitri ya Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Temanya melestarikan pantun sastra lisan Melayu. Budaya masyarakat Melayu ya, memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau
1: silakan Cegu langsung mengerti pertanyaannya lah,
5: kalau nggak mengerti gini seperti apa nih Pak, kan ada nih apa namanya adat itu kan ada, masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu, seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya tuh seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat, dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Mm-hmm. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah, itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya?
2: Baik.
5: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah dibelah-belah, orang Melayu adat dijunjung. Bersendiri cara dan kita pula duduk darulah wane di si kue gentar, itu pantun saya.
1: Artinya
5: nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia, artinya buahlah era di belah-belah, artinya apa tuh, orang Melayu adat dijunjung bersendi syara dan kita bula darulah wane si kue gentar, nah artinya apa tuh. Oke, terima kasih banyak Petri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceguria. Kalau Ceguria itu aslinya katanya Medan.
2: Medan. Gitu. Medan juga ada Melayu ya, Pak ya?
4: Oh iya. Ya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Delhi.
2: Melayu Delhi. Mungkin tadi logatnya Melayu Delhi pantunnya ya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan, untuk bersenang-senang, ya kan.
2: Nah,
4: lalu di
2: cairkan suasana.
4: Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan, misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan, ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main berteka-teki, bertegur sapa, kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan, aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Iya.
4: Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Baik. Nah, gitu.
1: Oke, siap. Ya,
2: sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak AI, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oke, kita rangkum langsung ya, Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya, baik. Model pantun
4: gitu. Iya. Ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama, bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata di ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Memang ya.
2: Ada orang gitu.
4: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu. Kan satu bait itu ada 4 baris ya kan. Setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
2: Punya. Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya. Ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi, dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga

0: Jangan pakai pantun enggak nih?
1: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak, Bu Fit?
0: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidar Effendi.
1: Pak Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Haidar Effendi.
2: Ya, Mas siang.
0: Salam.
1: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
2: Boleh.
1: Ya, membeli minyak di Perik Keladi.
0: Oh, jauhnya.
1: Habis itu ke Jalan Sidak.
0: Sedap.
1: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
0: Boleh.
1: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
0: Baik.
1: Ya,
0: cukup, makasih banyak.
2: Iya, terima kasih, sami-sami, Bang Edo,
0: Bang Wardi.
2: Nah itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
0: Iya, spontan Fendi, ya. Oh, ini sih cuma ya.
2: Tinggal
3: ini
2: uhui
3: sih tes pembicaraan.
2: Tinggal uhui.
3: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya, dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus, tak berhenti ya, dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar,
0: lawan bicara
3: ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak, dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya, sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya, ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
0: lingkungan
3: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya, itu bisa menjadi sampiran. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
0: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
3: Kiasan itu ya. Kiasan juga itu.
2: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
0: Boleh silakan.
2: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
0: Halo
2: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
0: Ya, boleh ya. Baik, Bapak-Bapak silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun dia bersama kita di sini, boleh ya.
2: Iya.
0: Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
2: Siap.
0: Belum tampaknya ya, Bang Jo.
2: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siap, Teh Dinda. Boleh silakan langsung.
4: Ikan teri, ikan belana.
0: Aduh sedap.
4: Harus mengalir, sirnalah embun. Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Hairil membahas pantun.
2: Siap, silakan Terinda.
3: Biasa ini.
2: Langsung Terinda pertanyaannya.
0: Langsung.
4: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
2: Amin.
4: Karena kita sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Hairil. Tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor.
0: Teh Dinda, baik. Iya.
3: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat apa mengadakan acara.

0: acara yang berkaitan dengan peringatan Bulan Bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara, setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya, semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam
1: ya, non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
0: Ya, pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu. Itu bahkan 5 negara ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia. Juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana. Mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau. Waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi, 1 menit ya, karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
0: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita, tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia, itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah. Hilang dimakan zaman ya.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
0: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
0: begitu Pak ya. Iya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jo. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
1: Iya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, buat pemaparan di hari ini, semoga Pak sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya,
1: terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De, selesai
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat. Kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tradisi dan destinasi

Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bergerak cepat melakukan verifikasi faktual calon siswa program pendidikan jarak jauh PJJ 2026 yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Program yang digagas pemerintah Provinsi Maluku Utara itu menyasar anak-anak putus sekolah di wilayah terpencil agar tetap memperoleh akses pendidikan menengah tanpa terkendala kondisi geografis maupun ekonomi. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah, tim verifikasi dan validasi langsung diterjunkan ke lapangan, meliputi wilayah Halmahera Utara, Halmahera Timur hingga Pulau Morotai. Program PJJ 2026 sendiri menggunakan sistem pembelajaran sinkronus atau tatap muka daring dan asinkronus dengan metode belajar mandiri fleksibel. SMA Negeri 1 Ternate ditetapkan sebagai sekolah induk, sementara sekolah mitra berada di Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Bunda Literasi Kota Ternate Merliza M. Tauhid resmi dikukuhkan bersama Bunda Literasi Kabupaten Kota Se Maluku Utara untuk masa bakti 2026-2030. Pengukuhan berlangsung di Bella Hotel Senin 11 Mei 2026. Naskah pengukuhan dibacakan Bunda Literasi Maluku Utara Rusni Sarbin. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Aminuddin Aziz serta Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Merliza mengatakan setelah dikukuhkan pihaknya akan menyusun program kerja dengan langkah awal memperkuat kolaborasi bersama Taman Bacaan Masyarakat, TBM, dan Perpustakaan Masyarakat yang telah ada di Kota Ternate. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan minat baca masyarakat. Karena itu, berbagai program literasi akan didorong hingga ke tingkat kelurahan untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Sampai di sini kabar Kie Raha pukul 16, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai terompak kudapa kembali di kabar Kie Raha selanjutnya.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: torang badangdut. Dangdut torang punya.
1: Assalamualaikum dan selamat sore Subajo, sahabat budaya. Bakuda apa lagi dalam program Torang Badangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan tentunya. Bagaimana kabar sahabat budaya? Semoga sehat walafiat semuanya. Bahagia juga, terus tetap semangat dalam menjalankan rutinitas pada sore hari ini ya. Kalaupun sudah santai-santai istirahat atau berkumpul dengan keluarga di rumah, semoga tetap enjoy dan juga selalu terhibur bersama Torang di Pro Ampa Ternate. Tentunya di program Torang Badangdut sahabat budaya bisa bergabung lewat telepon di 312-6518 dan juga di 0821-9526-6695. Yang mau WA me boleh, WA sudah kemari di 0853-9853-3951. Sahabat budaya juga bisa menyaksikan program Torang Badangdut melalui live Facebook maupun aplikasi RRI Digital. Jadi ngoni juga bisa berkomentar ataupun juga chat melalui Torang Pay Live, aplikasi RRI Digital maupun Facebook Pro Ampa Ternate.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

0: Merah dari Rido Roba baru saja dihadirkan spesial buat sahabat yang masih terus bersama Pro-Ampa Ternate. Yang mau gabung request lagu, salam-salam, silakan sahabat bisa gabung lewat telepon, lewat WhatsApp maupun lewat live chat RRI Digital serta Facebook Pro-Ampa Ternate. Dan saya ke penelpon pertama sudah bergabung.
1: Ya.
0: Halo, Torang Badangdut. Ya, halo, Torang Badangdut. Baik, sayang sekali bisa dicoba kembali. Untuk WhatsApp-nya sementara masih ada kendala. Ibu Farida bisa coba kembali ya. Saya ke PSTN 3126518. Nah, halo, Torang Badangdut.
2: Dangdut Torang punya. Halo Abang.
0: Iya, benar sekali. Halo Abangku. Bang Andika.
2: Iya. Iya, apa kabar Abangku?
0: Alhamdulillah kabar baik Abang Andi. Semoga kabarnya baik juga di sana.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Oke. Okay. Cuaca ya, cuaca di Jambi bagaimana sore hari ini?
2: Panas tidak, mendung tidak, sedang-sedang saja.
0: Oh, gitu ya. Panas pun tidak, mendung dingin pun tak.
2: Iya.
0: Yang sedang-sedang saja gitu ya.
2: Iya.
0: Iya benar. Oke. Okay.
2: Lagunya Maya ya.
0: Lagunya
2: Maya dari Muksin.
0: Oh, lagu Maya dari Muksin.
2: Jangan kau tinggalkan aku.
0: Asik. Suaranya bagus nih, Mas. Iya, Bang Andi suaranya keren loh.
2: Ya, lagu ini spesial Dika di Tali Abu.
0: Iya. Ya.
2: Melalui lagu ini saya ungkapkan perasaanku.
0: Oh, begitu kah?
2: Iya.
0: Siap dah kalau begitu. Lanjut semoga salam-salam, Bang. Iya.
2: Semoga Dika di Tali Abu baik-baik saja, salam sehat, salam sayang, semoga lagi monitor. Panjang umur-umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Dika. Gabung Dika lewat WhatsApp kalau tidak bisa lewat, biar bisa singkat saja. Saya kalau di sana tidak ada jaringan Dika. Terus salam buat sahabat Tuku AI yang lagi monitor, buat Nyai Ibu Farida, buat Uje, Andi Batam, Purnama Sari, Pak Junaidi, terus buat semua-semua yang saja dari A sampai Z. Buat abang sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, pulangnya hati-hati bang.
0: Siap bang Andi.
2: Fokus ke depan jalan dan ke tengah bang, ke tepi aja.
0: Ya iya dong, fokus. Gimana sih abang ini? Baik dah kalau begitu. Cukup?
2: Terima kasih abang.
0: Oke, kembali kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ambi sebagai penelpon perdana untuk sore hari ini Sahabat Budaya. Yang mau melengkapi playlist atau lagu bisa gabung lagi ya 3126518 dan juga di 0821-9526-6695. Yang mau WhatsApp boleh di 0853-9853-3951. Baik, saya ke WhatsApp, ada Ibu Farida yang sudah kembali bergabung. Halo, Torang Badangdut. Halo, Torang Badangdut. Halo, Torang Badangdut. Oh, sayang sekali sepertinya ada kendala Sahabat Budaya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Mohon maaf sekali untuk Ibu Farida di Palu, bisa coba ke PSN maupun GSM ya, karena WhatsApp sedikit kendala atau gangguan di sistem kita di sini nih. Bisa coba ke PSN maupun GSM ya. Iya, saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Ibu Ita kata.
0: Halo, Ibu Ita dari Santiung. Bagaimana kabar sore hari ini, Ibu Ita?
1: Iya, baik-baik saja, Pak.
0: Alhamdulillah. Semoga baik-baik terus, Ibu Ita, ya?
1: Iya.
0: Amin. Oke, Ibu Ita mau dengar lagu apa nih?
1: Rita Sediarto.
0: Hah, lagu apa?
1: Ingin Rita Sediarto.
0: Bisa diulangi, kurang jelas.
1: Iming-iming
0: dari Rita Sugiarto. Siap, lanjut salam-salam buat siapa nih, Ibu Ita?
1: Salam buat Pak Agus, selamat bertugas. Salam buat semua pendengar PMPAN, semoga sehat selalu.
0: Amin. Kembali kasih Ibu Ita di Santiung.

0: Ya, saya terima penelpon selanjutnya. Saya coba ke lain WhatsApp. Ada Aka di Maliaro yang bergabung. Halo, Torang Badangdut. Oke, okay. Masih gangguan nih. Aka bisa coba ke PSTN atau GSM ya, karena nomor WA Torang ada sadiki gangguan, alias lagi error audionya. Bisa dicoba ke PSTN maupun GSM untuk nomornya. Saya bacakan lagi, 3126518, kode area 0921. Maupun GSM ya, langsung dah telepon kemari di 0821 952666695. Jadi kalau telepon WhatsApp gangguan, Goni bisa chat saja ya, atau kirim pesan. Silakan bisa sapa-sapa, sapa budaya, ataupun bisa voice note ya. Iya, sahabat budaya, kalaupun belum ada yang gabung lewat PSTN maupun GSM, saya hadirkan lagu berikut ini dari Muhsin Alatas, Maya, spesial buat Bang Andi di Jambi. Tetap bersama Torang di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha tentunya dalam program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.
1: Torang Badangdut.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Torang Badang.

0: Torang Madangdut, Dangdut Orang Punya, sahabat budaya. Buat Ngoni yang mau gabung, silakan bisa gabung lewat telepon, lewat WA, oleh sahabat budaya. Saya ke GSM sudah ada yang gabung, saya menyapa ya. Halo Torang Badangdut. Iya benar sekali. Dengan siapa di mana? Ya, halo, dengan siapa di mana?
1: Orang sesepuh.
0: Oh, orang sesepuh. Baik. Bung Tahir. Sehat, Bung?
1: Iya.
0: Ya. Alhamdulillah. Kong mau request lagu apa nih, Bung Tahir?
1: Lagu. Ya, pop. Rindu,
0: Ria Amelia. Baik, lanjut salam-salam buat siapa nih, Bung Tahir?
1: Ya, pertama salam hormat, salam memuatu. Harapan sehat selalu sama putri kita. Di Bunda, di Aki, Jale, Mafia, di Moti. Harapan sehat selalu. Ibu kita tadi yang berkulung juga harapan sehat dan siung. Ustaja Ida di Oscar Toloko, Ibu Ria, Ibu Farida, Purnama Sari, Sari di sini masih juga harapan sehat. Bung Jin, Ko Ai, Ko Amah, Isin juga di sini ada harapan sehat. Pak Haji Jafal juga, Mas Andi di Batam, Andi di Jambi, dan Andi di Jatibatan. Tiga Andi, salam kumpas, salam sehat selalu. Dan Ayu di Masoji, sama Bunda El, Nafika juga, Bunda Natalia di Telipori, harapan sehat. Dan semua-semua jok dong di mana tu, harap kau harap sehat semua jadi di sana. Bergabung jok. Terima kasih mengaku sama
0: kita. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya ke WhatsApp, ada Pak Us di Kolon Cucu yang soba gabung. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dangdut Tongpunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Us di Kolon Cucu, bagaimana kabar Pak Us?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat semua, lancar-lancar bertugas.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Us mau request lagu apa nih?
2: Itu Dangdut Mansur S, DP judul Penjahat Cinta.
0: Mansur S, Penjahat Cinta. Ampun, lagu saja. Siapa tuh yang tertawa? Ramai sekali di situ ya.
2: Iya, tong satu oto nih.
0: Oh, jadi lagi dengar di oto ya?
2: Saya.
0: Siap. Ada jalan-jalan
2: saya
0: kamu
2: ya? Nyetir, terpahapas lah.
0: Iya, jadi ini sementara di mana ini posisi nih?
2: So, menuju ke Bastion.
0: Oh, menuju ke Bastion. Berarti Baronda Kabawa begitu ya?
2: Saya.
0: Siap dah, hati-hati. Semoga perjalanannya menyenangkan selalu bersama keluarga.
2: Mau titip salam dulu boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Iya, terutama Bung Peter, moga-moga sehat selalu. Terus Ustazah Ida, banyak sekali salam buat dia tuh. Mudah-mudahan dia juga pantau ya.
0: Ibu Ida di Toloko.
2: Terus yang barusan masuk itu udah 3 orang, saya terhapus dong pernama, saya kirim salam saja mungkin dong juga. Dengar-dengar ini sampai salam.
0: Okay.
2: Selanjutnya semua-semua saja yang sempat hari ini, saya doakan tong selalu sehat. Dan ingat supaya tong rajin-rajin beribadah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya Pak Us di Kolon Cucu, tapi sementara lagi perjalanan menuju ke Bastiong. Satu keluarga deng otok ya, berdengar Pro Ampa. Baik, saya ke WhatsApp lagi, ada Aka di Maliaro. Halo, Torang Badangdut.
3: Torang Badangdut.
0: Halo, Aka, bagaimana kabar?
3: Aka?
0: Iya.
3: Angin.
0: Iyo tuh. Kong sehat-sehat tuh, Aka?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat juga ini Aka.
3: Orang studio semua sehat lagi.
0: Alhamdulillah, dorang sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Aka so ada.
3: Tunggu. Potong pecah calon ipar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ih sedap.
3: Ih sedap sekali. Kayak betul-betul.
0: Ih kalau betul bikin apa?
3: Ih makasih capan. Oke oke terus
0: lagu. Lagu apa nih Aka?
3: Mengejar badai ya dah.
0: Mengejar badai. Ampun badai itu lagi.
3: Badai itu lagi.
0: Mengejar badai. Badai kumpi kejar.
3: Belakang betombong.
0: Berani lawan juga. Lagu saja. Yang menyanyi siapa ini?
3: Wawa Marisa.
0: Wawa Marisa ada? Siap, ada Aka. Lanjut salam-salam pas apa ini?
3: Spesial buat Samoy sama Song tadi sudah saling hormat yang belum kenal, salam kenal buat siapa terakhir tadi? Juga buat Uncuk Tia, buat Mila di Lug juga, buat Pak Yasin, Pak Ai, yang semua-semua lain sudah.
0: Siap Aka.
3: Iya, spesial buat orang rumah sini ya, baru beribut.
0: Oke, okay. Salam buat orang rumah semua ya.
3: Oke, okay, waalaikumsalam nanti disampaikan okay. Paman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akadi Maliaro, so meramaikan Torang Madangdut sore hari ini sahabat budaya ya. Baik yang mau gabung silakan 3126518 juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983951. Sahabat budaya yang mau gabung lewat Facebook maupun live chat RRI Digital silakan sahabat ya. Baik saya ke WhatsApp lagi, ada Bunda Indah di Kulaba yang soba gabung. Halo, Torang Badangdut.
4: Dangdut orang punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabar orang situ-situ ke atas?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat-sehat nih, ko ato.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat terus, Bunda.
4: Amin, amin, amin.
0: Amin, oleh.
4: Oleh.
0: Bunda, so ada beberapa lagu nih, jadi ikutan saja Bunda.
4: Iya, tuh ikut tompe itu tompe kakak di Maliara tuh pe lagu sudah.
0: Ampun, selama
4: berdengar dan bersuara lagi.
0: Iyo, kong goni suka ya, mengejar badai. Goni suka sekali baku melawan dengan badai itu.
4: Tomba kudus dengan badai itu juga.
0: Tenang saja, badai pasti berlalu begitu.
4: Oke. Okay.
0: Lagu saja nih. Oke, okay. Next salam salam pas apa nih Bunda?
4: Oke, salam buat sama-sama fans. Apalagi yang baru lewat tadi, Aka di Maliaro. Harapan sehat selalu bersama Mama di sana. Terus ada Mama Ida juga di seputaran Toloko Oscar. Ada Bang Andi, ada Purnama juga. Ada Ko Andi Alvarez, ada Ibu Ila di Lubang Gaisan. Harapan sehat. Terus ada Mak Subiono, ada Mas Santoso, ada Kakak Oce di Siko. Ada Ucok di Sabia, terus ada Pak Ripin di Tapure, Koyasi Mama Ulfa di Mangga Dua juga. Terus yang di tidur dari sana ada Kodin, ada Ko Ayu, Ko Amaku, Boce, Bung Ipin, Pak Junaidi, Bunda Els, Nona Fika, Bunda Natalia juga. Terus yang di seputar Alkega Ale, ada Mama Haja Titipora, ada Mama Sul juga. Ada Ciin di seputaran Kolon Cucu, terus di depan rumah sakit ada Ci Fatma yang selalu monitor Purampa. Buat putra di Perumnas ada Abang Otis juga, harapan sehat selalu. Oke, okay, Ko Ato.
0: Oke.
4: Syukur loci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah di Kulaba.

Bung Tahir di Susupu Halmahera Barat, sahabat budaya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16.56. Torang sudah di akhir program Torang Badangdut. Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Senin 11 Mei 2026. Terima kasih, syukur rafu-rafu buat ngoni yang sobat gabung maupun sobat dengar. Sebelum torang akhiri, saya bacakan beberapa WhatsApp maupun komentar via Facebook maupun WhatsApp ya. Dari Dika di Taliabu, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, torang badangdut, apa kabar Kak Atuh? Kabarnya baik Dika ya. Kalau boleh request lagu dari Yus Yunus, judulnya Cinta Dibalas Cinta. Salam-salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang katanya buat Bunda Ustazah Ida, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ciguria di Jaksel, Kak Ayu di Masohi, Bang Nasrun di Palu, Bang Tahir sekeluarga, Ko Ama, Ko Ai, Bung Abdul Rahim, Mama Eba dan Pak Haji Halil. Salam buat semua yang dan semuanya yang dirangkul jadi satu. Buat Kak Atok, selamat bertugas. Terima kasih, salam Torang Badangdu, Dangdu Torang Punya. Oke, terima kasih kembali buat Dika di Taliabu. Ya, yang so berkomentar di Facebook, selamat sore buat Minami. Halo Minami. Hai Torang Badangdut. Mau salam-salam saja nih buat semua fans katanya. Salam kangen, salam sehat selalu. Buat yang baca, Sukdov. Oke, Sukdov kembali ya. Buat Aka di Maliaro. Aka Minami maksud saya ya. Oke, sahabat budaya. Saya Atau Ramalan mohon batabea, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore. Salam torang bedangdu, dangdu torang punya. Satu lagu pemungkas sekaligus mengakhiri torang pe program Torang Badangdut. Dari Wawa Marisa, Mengejar Badai, spesial buat sahabat budaya, terkhusus buat Akak di Maliaro, juga buat Bunda Indah di Kulaba. Selamat menikmati.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Sahabat budaya masih bersama Ato Rabalan di Kieraha Sore. Dan kali ini saya Batamang Sahabat Budaya di program Ternate Sore hadir pada edisi siar hari Senin 11 Mei 2026. Selamat sore Subajo, kembali saya menyapa lagi untuk Ngoni yang saudari tadi badengar Pro Ampa Ternate maupun yang baru badengar. Selamat badengar torang, selamat mengikuti torang pe siaran sore hari ini ya. Baik sahabat budaya, semoga Ngoni dalam keadaan sehat, bahagia, selalu terhibur bersama Pro Ampa Ternate dan pastinya tetap semangat ya. Di Ternate sore saya hadirkan ragam informasi menarik maupun deretan lagu-lagu dari timur Indonesia, khususnya lagu-lagu Maluku Utara, diplaykan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya sore hari ini sembari santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah, ataupun tara menutup kemungkinan sore hari ini ada yang lagi melakukan aktivitas, barangkali tadi belum sempat selesai aktivitasnya lalu dilanjutkan pada sore hari ini ya. Sahabat budaya yang lagi aktivitasnya di rumah maupun yang lagi aktivitasnya di luar, pokoknya satu saja, tetap semangat dan tetap bersyukur ya sahabat budaya. Baiklah, kali ini saya hadirkan lagu dari Zuan Reza dan Cadel Nona Anjalan.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Sahabat budaya dari Rama Arif Jatuh Cinta, semoga terhibur dan juga menambah ngonipe semangat lagi nih, terutama yang lagi

telah memasukkan materai namun hingga kini tidak ada kejelasan. Sementara itu, RRI Ternate mencoba menghubungi Kepala Bagian Umum Bapak Abdul Qadir Nur Ali, namun belum mendapatkan respon, sahabat budaya. Untuk informasi ini maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca maupun update melalui rri.co.id.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di Ternate sore sahabat budaya, aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Pulau Halmahera Provinsi Maluku Utara masih tinggi dan berada pada status level 2 atau waspada sahabat budaya. Gunung yang terletak di wilayah Kecamatan Galela dan Tobelo ini tercatat sempat mengalami erupsi dengan ketinggian kolom mencapai 10.000 meter di atas puncak pada tanggal 8 Mei 2026. Perluasan radius bahaya erupsi Gunung Dukono, ya maksud saya Gunung Dukono, menjadi radius 4 km dari pusat aktivitas dalam tingkat aktivitas level 2 atau waspada terhitung tanggal 11 Desember 2024 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Dukono hingga saat ini masih didominasi oleh aktivitas erupsi yang terekam pada tanggal 9 dan 10 Mei 2026 sebanyak 92 dan 63 kejadian erupsi dengan ketinggian kolom erupsi berkisar antara 600 hingga 3000 meter. Erupsi terbaru tercatat terjadi pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi 78,8 detik. Kolom erupsi yang diamati berwarna kelabu hingga hitam ya, dengan intensitas tebal dan ketinggian sekitar 2700 meter di atas puncak dan arah sebaran abu condong ke arah utara, sehingga perlu diwaspadai wilayah pemukiman di Kota Tobelo. Ya, wilayah permukiman dan Kota Tobelo yang berisiko terdampak hujan abu vulkanik sahabat budaya. Kondisi ini meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan gangguan aktivitas sehari-hari, termasuk transportasi dan kebersihan lingkungan. Sahabat budaya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi menghimbau masyarakat, wisatawan dan pendaki agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 4 km dari kawah Malupang Warirang sebagai pusat aktivitas gunung. Selain ancaman langsung berupa lontaran batu pijar dan sebaran abu, masyarakat juga diingatkan akan potensi bahaya sekunder berupa aliran lahar, khususnya saat musim hujan, sahabat budaya. Tentunya aliran lahar tersebut juga dapat melintasi Sungai Mamuya di sektor utara, serta Sungai Mede dan Tauni di sektor timur laut yang berhulu di puncak Gunung Dukono, sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya dan informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca maupun update melalui rri.co.id.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Sahabat Budaya, Rindungannya dari Nadia Rasid menjadi lagu pamungkas atau lagu terakhir torang, sekaligus mengakhiri torang pe kebersamaan di program Ternate Sosore untuk edisi siar hari Senin 11 Mei 2026. Terima kasih Syukur Lofudofu untuk Ngoni yang soba dengar Pro 4 Ternate. Sahabat Budaya, selanjutnya rekan Fajar Batamang Sahabat Budaya di Kiraha Malam, hingga nanti pada pukul 24 diawali penyampaian Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Orang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio, Hasnur Jarkasi. Mohon batabea Sahabat Budaya sampai orang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore, Subajo.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Gubernur Maluku Utara Salbin Sehe menegaskan minat baca masyarakat Maluku Utara pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur usulkan 3 program prioritas dalam Musrembang Provinsi Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mobile di 88,5 MHz, serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Salbin Sehe menegaskan minat baca masyarakat Maluku Utara pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, menempati peringkat keempat nasional dengan skor 60,66 poin. Berikut laporan reporter Sofianto Kupu.
1: Tahun 2026, skor meningkat menjadi 60,66 dan Maluku Utara masuk dalam 10 besar.
2: Minat baca masyarakat Maluku Utara pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara menempati peringkat keempat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Maluku Utara Salbin Sehe saat menghadiri pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kota Semaluku Utara. Salbin menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat minat baca Maluku Utara sebelumnya masih tergolong rendah pada periode 2024-2025. Provinsi yang berada di peringkat ke-32 secara nasional. Namun melalui kerjasama berbagai pihak dan upaya berkelanjutan dalam penguatan budaya literasi, skor minat baca Maluku Utara meningkat menjadi 60,66 poin pada tahun 2026.
1: Meskipun demikian, tentang geografis, kepulauan, keterbatasan akses buku secara fisik dan rendahnya literasi digital masih menjadi pembatasan tantangan serius. Oleh karena itu, pengukuhan Bunda Literasi hari ini sangat penting sebagai langkah strategi untuk memperkuat ekosistem literasi di Maluku Utara.
2: Menurutnya, literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi secara bijak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
1: Di era digital saat ini, literasi yang juga berarti kesadaran dalam berinteraksi di media sosial. Tanpa pemahaman literasi yang baik dan bijak, media sosial bisa menjadi ruang yang menimbulkan kegaduhan, bahkan menyebarkan berita hoax, fitnah yang berpotensi memecah belah masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Bunda Literasi memiliki peran penting untuk menanamkan nilai sadar literasi digital, sehingga masyarakat mampu memilih informasi, menghindari provokasi, dan menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi serta pemersatu bangsa.
2: Salbin menegaskan, Bunda Literasi di Maluku Utara menanamkan literasi digital kepada masyarakat agar mampu menghindari provokasi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Reporter Sofianto Gubu melaporkan.
0: Saudara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur usulkan 3 program prioritas dalam Musrembang Provinsi Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Turakiah Syamsuddin.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakomodir 3 usulan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD Provinsi tahun 2027. 3 usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah Kabupaten Haltim bersyukur karena pemerintah provinsi masih memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran nasional.
4: Prinsipnya itu kan RKPD, jadi ada untung bersyukur karena dari sisi keberpihakan pemerintah provinsi untuk menunjang peningkatan infrastruktur di sini, terutama dalam soal kewenangan provinsi untuk meningkatkan infrastruktur, contoh saya jalan. Jalan itu kemarin saya lihat pemerintah provinsi terus berkomitmen untuk membangun akses Transkirahai. Transkiraha itu dari Tabadami menuju Ekor, Ekor menuju Kobe, kemudian Mabasagea. Nah, ini dari sisi infrastruktur, saya kira keberpihakan pemerintah provinsi jelas. Kemudian kedua, dari sisi pendidikan, kali ini juga pemerintah provinsi mau mengkoordinir usulan-usulan dari pemerintah kabupaten, misalnya bangunan-bangunan sekolah, fasilitas pendidikan yang itu dipandang. Misalnya ada kerusakan atau butuh peningkatan, itu yang pemerintah provinsi minta kita mengajukan dalam bentuk proposal, lalu kemudian nanti ditindaklanjuti sama-sama. Demikian juga di bidang kesehatan. Jadi kita bersyukur khusus di Musrembang RKPD tahun ini, itu Halmahera Timur mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Sekiranya itu yang paling penting.
3: Menurut Anjas Taher, meski dari 35 usulan Pemkab Haltim hanya 3 yang diakomodir, namun hal itu dinilai cukup maksimal mengingat kondisi efisiensi anggaran yang juga dialami seluruh daerah di Indonesia.
4: Kita melihat sekarang ini kan efisiensi secara nasional TKD ini. Dan tentu dari keterbatasan anggaran bukan cuma provinsi, semua kabupaten kota dan semua daerah, saya kira itu sudah cukup maksimal. Karena kan Maluku Utara ini kan ada 10 kabupaten kota. Jadi dengan adanya alokasi yang itu, saya kira kita juga bersyukur. Kita tidak membandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, mungkin ini yang sedikit agak besar yang alokasi pemerintah provinsi kayak kita orang agak lumayan lah di tahun ini.
3: Wakil Bupati Anjas Taher juga menegaskan bahwa Halmahera Timur merupakan salah satu daerah penyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Namun, pembagian keuangan daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga harus dibagi secara proporsional. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mengutuskan putra-putri Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 orang untuk mengikuti seleksi paskibraka di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan reporter Karman Samudra dari Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
5: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol mengutuskan putra-putri Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 6 orang untuk mengikuti seleksi paskibraka di tingkat provinsi. Mereka yang direkomendasikan tersebut direncanakan berangkat pada Jumat 15 Mei 2026 menggunakan kapal laut. Nama-nama tersebut diantaranya Ifrian Umat Ternate dari SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Ramli D. Jarno dari SMA Negeri 4 Kepulauan Sula, Rifadil Huham dari SMA Negeri 5 Kepulauan Sula, Rizky Ananda Madifa Sengaji dari SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Sasa Hayronisa Suamungon dari SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Jahro Tusita Nur Atifa Pati dari SMA Negeri 1 Kepulauan Sula. Menurut Kabupaten Kesbangpol, Sutomo Tepon mengatakan pihaknya telah merekomendasikan putra-putri Kepulauan Sula untuk mengikuti seleksi paskibraka di tingkat provinsi.
6: Tanggal 17 Mei, itu ada 6 orang yang diberangkatkan ke provinsi, untuk seleksi provinsi. Nanti setelah ikut seleksi di provinsi sudah selesai, ada pengumuman dari pusat, maka pusat umumkan dari Maluku Utara berapa orang yang lulus ke pusat, provinsi juga umumkan berapa orang yang masuk ke provinsi. Hasil dari provinsi yang tidak lolos, maka dia kembali untuk gabung lagi jadi peserta di kabupaten.
5: Berdasarkan kriteria mulai dari tinggi badan, kesehatan, serta nilai, ia berharap 6 orang putra-putri asal Kepulauan Sula itu bisa lulus sampai ke tingkat nasional. Tapi kalau tidak, mereka akan kembali bergabung dengan paskibraka Kepulauan Sula. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Kita ke informasi balap motor. Ajang Wali Kota Cup Race 1 2026 di Kota Tidore Kepulauan resmi berakhir pada Minggu 10 Mei 2026. Kejuaraan balap motor yang dipusatkan di sirkuit Selawaring Room itu berlangsung sejak Jumat lalu dan menjadi salah satu event otomotif terbesar di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Faisal Amin langsung dari Tidore.
7: Ajang Wali Kota Cup Race tahun 2026 di Kota Tidore Kepulauan resmi berakhir pada Minggu 10 Mei 2026. Kejuaraan balap yang dipusatkan di sirkuit Selawaring Room ini berlangsung sejak Jumat lalu dan menjadi salah satu event otomotif terbesar di Maluku Utara. Penutupan kegiatan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinin. Dalam sambutannya, Muhammad Sinin menyampaikan apresiasi kepada para pembalap yang berhasil meraih prestasi selama perlombaan berlangsung. Ia menegaskan kemenangan yang diraih merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, latihan, serta menjunjung tinggi sportivitas di lintas balap.
8: Kami juga mengucapkan selamat kepada para pembalap yang berhasil meraih prestasi pada ajang ini. Kemenangan hari ini adalah hasil dari kerja keras.
7: Ia juga memberi motivasi kepada yang belum berhasil menjadi juara agar terus berproses dan mengasah kemampuan. Menurutnya, dunia balap tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga membentuk keberanian dan mental juara bagi generasi muda.
8: Bagi yang belum berhasil menjadi juara, jangan pernah berhenti berproses, karena lintasan balap selalu mengajarkan keberanian, semangat, dan mental juara.
7: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pun berkomitmen menghadirkan penyelenggaraan balap yang lebih meriah, profesional, dan spektakuler di masa mendatang.
9: Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase Bung Ari dengan desk editor Syakir Shalai undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali menghadirkan ragam program Ziarah Menarik di edisi sore hingga malam hari nanti. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Ike Fajir, tolong siap hadirkan sahabat budaya ragam informasi program Ziarah Menarik untuk menemani ruang beraktivitas sahabat budaya sampai menjelang pukul 12 malam hari nanti. Tentunya di edisi siaran torong pada sore hari ini 11 Mei 2026. Mengawali perjumpaan torong sahabat budaya di edisi kali ini, torang hadirkan sahabat budaya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Sembari menanti kumandang azan sholat maghrib yang akan dihadirkan tepat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Berikut torang hadirkan bacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Isra yang dibacakan oleh Haji Haja Maria Ulfah.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhata falahus sakhatu." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya, masih menemani ruang dengar ini semua di edisi malam hari ini pukul 19.05 menit waktu Indonesia Timur. Subhasi salam untuk sahabat budaya semua yang ada mendengar torang di malam hari ini. Spesial di edisi kali ini ada saya Fazlur Rahman Ike Fajar yang siap bertemang sahabat budaya semua. Dengan pilihan program siaran menarik, ada pilihan lagu-lagu juga akan hadir menemani ruang mendengar sahabat budaya. Terus juga informasikan, nantikan di pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur, torang akan hadirkan kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate. Dan di malam hari ini sembari menemani ruang beraktivitas sahabat budaya ada lagu-lagu yang sudah tersiapkan. Salah satunya adalah lagu dari Dwi Soraya Asr dengan Gamri Gam, spesial untuk sahabat budaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat budaya, tepat di pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Anda ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mas Eder menemani ruang dengar sahabat budaya dengan pilihan lagu-lagu dan juga pilihan ragam informasi menemani ruang dengar yang lagi dibedengar setorang malam hari ini sahabat budaya. Di pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, pilihan lagu-lagu salah satunya tadi baru saja lewat ada lagu dari Nels SRC featuring dengan HMCMG, Grandy, Andi Novaldi, Steve dan juga Sharon dengan lagunya Hibualah Mau Rumah Kita. Menemani ruang dengar sahabat budaya di hari Senin ini dengan ragam aktivitas yang sudah melelahkan sahabat budaya, terutama informasi untuk sahabat budaya. Ini untuk yang seharian ini sudah lelah, mungkin bisa untuk mengistirahatkan tubuh dan otot-ototnya dengan merasakan manfaat dan hasil dari air hangat atau air panas sahabat budaya. Nah, ini bukan hanya karena mandi ya sahabat budaya, tapi memang karena banyak ya sahabat budaya orang tuh selalu beranggapan mandi air panas itu bisa menghilangkan rasa penat atau capek pada bagian otot atau tubuh. Tapi ternyata pemanfaatan dari penggunaan air hangat ini selain digunakan untuk mandi sahabat budaya, untuk sekedar membersihkan atau membasuh tubuh dengan air panas, bisa menggunakan medium berupa kain yang disapukan kepada tubuh ya, jadi turun cuma tap-tap di badan, itu ternyata juga bisa menjadi terapi sederhana untuk melancarkan pembuluh darah dan membantu untuk merilekskan otot tubuh. Apalagi kalau sudah malam, biasanya mandi malam bikin badan-badan agak-agak sakit gitu kan sahabat budaya, ada yang takut rematik, ada yang takut mungkin nanti tengah malamnya bakal demam. Nah ini biasanya bisa diantisipasi dengan menggunakan medium berupa kain yang dicelup dengan air hangat atau air panas ya sahabat budaya, kemudian disapu ke badan. Nah ini bisa membantu untuk meringankan rasa sakit atau rasa pegal pada beberapa bagian otot seperti mungkin otot bagian bahu, bagian leher, atau mungkin pada kaki yang sudah lelah berkegiatan seharian ini. Ini mungkin bisa dicoba sahabat budaya sebagai rekomendasi untuk menjelang waktu beristirahat sahabat budaya, agar istirahatnya bisa lebih maksimal lagi. Masih buat abang sahabat budaya, pilihan lagu-lagu menarik lainnya masih akan terhadirkan, salah satunya dari Ferry Sapulete dengan Jujaru Tomiseri.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Selamat malam sahabat budaya, tepat di pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Teragam oleh hadirian untuk informasi kabar kir di malam hari ini. Berkira terawali dari laman informasi lokal sahabat budaya, di mana wakil gubernur sebut minat baca Maluku Utara tahun 2026 meningkat. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan minat baca masyarakat di Maluku Utara pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara sendiri menempati peringkat keempat nasional dengan skor 60,66 poin. Hal ini diungkapkan setelah saat menghadiri pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kota Semaluku Utara periode 2026-2030 di Bella Hotel Senin 11 Mei 2026. Di mana Sarbin menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat minat baca Maluku Utara sebelumnya masih tergolong rendah pada periode 2024-2025. Provinsi ini berada di peringkat ke-32 secara nasional, namun melalui kerja sama berbagai pihak dan upaya berkelanjutan dalam penguatan budaya literasi, skor minat baca Maluku Utara meningkat menjadi 60,66 poin pada 2026. Capaian tersebut menempatkan Maluku Utara berada di posisi keempat nasional. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, dorong menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemendagri dorong pembangunan Aceh berbasis kelestarian alam. Pembangunan di Aceh perlu dilakukan selaras dengan kelestarian alam dan mitigasi bencana. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Safrizal Zakaria Ali. Menurutnya, pembangunan tidak hanya membutuhkan kerja bersama, tetapi juga kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Safrizal mengingatkan kembali dampak bencana tsunami Aceh 2004 serta berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi sepanjang 2025. Ia menilai pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya pembangunan berbasis keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Safrizal menyebut bahwa kawasan ekosistem Leser sebagai salah satu modal ekologis penting yang memiliki nilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Saudara, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha edisi malam hari ini, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Selamat malam sahabat Udah, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan Habar KRH di edisi malam hari ini. Habar KRH terang wali di dalam informasi lokal di mana Pemprov Maluku Utara resmi bekerja sama dengan Sekolah Kedinasan STTD. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memperluas akses pendidikan kedinasan bagi generasi muda daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Pemprov Maluku Utara resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD untuk membuka peluang rekrutmen sekolah kedinasan di sektor transportasi. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan langsung oleh PLT Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian bersama dengan Direktur PTDI STTD Afi Mukti Amin di BPSDM Kementerian Perhubungan Senin 11 Mei 2026. Zulkifli menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut teknis setelah adanya pembahasan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak mengenai mekanisme pembayaran hingga jadwal perekrutan calon mahasiswa sekolah kedinasan. Ia menambahkan bahwa secara administrasi seluruh proses kerja sama dengan BTDI, STTD telah rampung. Saat ini BKD Maluku Utara tinggal menunggu jadwal resmi dari pihak kampus terkait dengan pembukaan penerimaan calon taruna. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional di mana Menteri P3A dorong penguatan literasi digital perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi mendorong penguatan literasi digital bagi perempuan. Ini sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga di era digital. Menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga khususnya anak-anak agar mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan aman. Hal ini disampaikan Arifah pada Senin 11 Mei 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja Nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, di mana mengangkat tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan bangsa di era digital. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torong dalam Habar KRH dalam edisi siaran hari ini. Nantikan Habar KRH menemani ruang dengar sahabat budaya tentunya di Pro 4 RRI Ternate. Saya Fazlur Rahman pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sobat Dunia, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, tolong kembali hadir dengan program Sagu Santai dengan Lagu. Sahabat Dunia, tolong siap hadirkan untuk pilihan lagu-lagu. Tolong ajak sahabat Dunia yang ingin bergabung, bisa gabung melalui layanan telepon di 0921-3126-518 atau juga bisa menghubungi orang di 0821-9526-6695. Yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh malam hari ini sahabat Dunia di nomor telepon 0853-9853-3951. Tolong nantikan untuk sahabat Dunia yang ingin bergabung, ingin telepon di malam hari ini, mau request lagu, boleh ya, nanti setelah lagu yang torang putar berikut ini.

0: Sobat Budaya terkembali hadir dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Terkembali Sobat Budaya untuk buka line telepon untuk Sobat Budaya ingin bergabung. Dan tolong siap terima untuk para pendengar, salah satunya yang sudah bergabung malam hari ini. Kita terima dulu Sobat Budaya untuk penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Sagu Santai dengan Lagu, selamat malam, dengan siapa di mana? Baik, terputus ya Sobat Budaya. Mungkin yang bergabung tadi ya sudah mencoba, ini bisa bergabung atau mencoba untuk masuk lagi di line telepon kita. Kita terima kembali malam hari ini Sagu Santai dengan Lagu. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Bang.
0: Halo, selamat malam Bung Andi.
1: Iya, selamat malam Bapakku. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar balik bagaimana Bung Andi di Jambi sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Bisa gabung, Bang?
0: Belum, Bang. Baru Abang Andi yang masuk. Mau request lagu apa nih Bang Andi?
1: Saya request lagunya ini. Dari Ernie Johan.
0: Ernie Johan.
1: Kau selalu di hati. Ya, kau selalu di hati.
0: Kau selalu di hati. Baik. Salam-salam silakan ya. Bung Andi.
1: Ya. Lagunya spesial buat Dika di Teliabung. Kalau lagi monitor sama monitor sayang. Kalau tidak bisa gabung lewat telepon, lewat anu di lewat ini saja pesan atau WhatsApp karena sedang tidak jaringan. Sehat selalu Dika di sana ya. Panjang umur murah rezeki. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Dika. Jangan jadi apa-apa sama mereka. Kakak sayang sama kamu. Terus buatnya Kuai sahabatku, buatnya Pak Junedi, Pak Andi Batam, Purnama Sari. Terus buatnya Ibu Farida. Ya, buat Bang Fajir, sehat selalu panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, amin, amin.
1: Besar Bang Fajir, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Fajir.
0: Terima kasih
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung malam hari ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di malam hari ini. Selamat malam Sagu, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, ini siapa nih, Kak Dika?
2: Dari Purnama Sari.
0: Oh, Purnama Sari. Aduh, Purnama, Kak Purnama Sari suaranya agak kecil tadi. Saya kiranya suaranya Kak Dika. Baik, Kak Purnama Sari, bagaimana kabar di sana?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Bang Fajir sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, malam hari ini juga sehat-sehat dan baik-baik saja, Kak Purnama Sari.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Kak Purnama Sari malam hari ini gabung mau request lagu apa nih, Kak Sari?
2: Purnama mau request lagunya, lagu Mandar ya.
0: Lagu Mandar boleh?
2: Ya, Bunga Tindoh.
0: Bunga Tindoh, baik-baik. Silakan salam-salam.
2: Bunga Tindoh ya.
0: Baik, silakan salam-salamnya, Kak Purnama Sari.
2: Kirim salamnya. Ya, Pak Widi di Tokyo, ada Ibu Farida, ada Pak Nazrin, ada Mak Indah, ada Bindi, Mko Aiko Bice, Mas Handel Fares, ada Abang Andi di Batang sama, ada juga Abang Ucang ya, di bawah-bawah sana, saya selalu bareng keluarga di sana juga.
0: Amin.
2: Terus ada Bunda Natalia, ada Bunda El, mana suaranya Bunda El ya, mudah-mudahan saya selalu, ada juga Mama Pika, ada Kakak Ipin, dan semuanya ada cinta Satar Kasali. Buat Bang Fajar,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Purnama Sari sudah bergabung malam hari ini. Baik Sobat Budaya, sudah ada dua penelpon. Sudah ada yang bergabung dari Kak Purnama Sari, ada juga dari Bung Andi di Jambi. Kita putar dulu dua lagu yang sudah di request spesial di malam hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Dan Sahabat Budaya Tro masih hadir, masih menemani ruang dengar Sahabat Budaya dalam program Sagu Santai dengan lagu. Ya, sudah setengah jam berjalan, sudah ada beberapa lagu yang kita putar juga Sahabat Budaya. Tro masih menanti untuk Sahabat Budaya mau bergabung malam hari ini, boleh bergabung di layan telepon Torang di 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Yang mau bergabung baik telepon, baik WhatsApp juga boleh di layan telepon atau WhatsApp kita di 0853-9853-33951 Sahabat Budaya. Dan tentunya malam hari ini Sahabat Budaya, dengan kondisi Kota Ternate yang terlihat cukup ramai, Sahabat Budaya dengan warga masyarakat Torang himbau selalu untuk yang ada berkendara tetap hati-hati dan jaga fokus selalu. Baik Sahabat Budaya, tolong terima dulu penelpon yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Sagu Santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Suaranya agak
1: Kau ini.
0: Oh baik, dengan kau ini dia. Maaf kau ini suaranya agak-agak kecil, suaranya agak putus-putus kawan.
1: Ini gangguan kan?
0: Iya, tapi suara saya apa bisa terdengar jelas kawan?
1: Iya jelas.
0: Oke baik.
1: Dengan Fajar ya?
0: Iya dengan Fajar kawan.
1: Ya, oke, selamat malam semuanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Ternate dan malam itu semuanya untuk informasi yang ada di Nusantara semuanya itu boleh sebutkan tetangga ya. Politi di apa sana, di Jepang ya, Tokyo. Malam kita politi juga pagi ini di hari ini mau masuk pagi hari ini.
0: Boleh mau minta lagu apa kan?
1: Minta lagu Fujiyama.
0: Gunung. Lagu apa? Mau bisa diulang?
1: Gunung Fujiyama.
0: Gunung Fujiyama, baik. Dari?
1: Titik Sandora, ulama.
0: Oke, titik Sandora, baik. Terima kasih.
1: Aja selamat berjaya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kun di mana tadi? Ini tadi suaranya agak kerasak di telinga saya, tapi setidaknya lagunya bisa kita tangkap. Terima kasih juga salam-salamnya ya, Sahabat Budaya juga. Yang masih ingin bergabung, tolong nantikan ya, masih bisa bergabung mumpung masih cukup panjang waktu untuk Sagu malam hari ini, masih tersisa kurang lebih 30 menitan. Dan tentunya untuk bergabung malam hari ini, Sahabat Budaya bisa menelpon kami di line telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Baik, kita terima satu penelpon lagi di malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Sagu Santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Iya. Baik, halo. Ko Ai? Halo, ini Ko Ai atau Pak Andi? Oh, Bung Andi. Bung Andi di Batam. Baik, Bung Andi. Ini kelihatannya ini yang gangguan headset saya ya. Suaranya agak gresek-gresek nih dari tadi. Baik, Bung Andi di Batam, bagaimana kabarnya Bung Andi?
2: Agak mirip ya.
0: Halo.
2: Agak mirip suaranya ya.
0: Iya, suaranya jadi kedengaran agak-agak mirip semuanya. Tadi Kak Purnama Sari suaranya saya kira dari Kak Dika di tali abu. Ternyata beda-beda lagi.
2: Beda-beda lagi ya.
0: Iya betul Bung Andi. Bung Andi kabar?
2: Dika tadi gabung-gabung ya?
0: Baru tadi sempat gabung di WhatsApp waktu jam 8, kirim emoji saja. Tapi kelihatannya malam ini belum sempat. Nanti saya bakal cek lagi di WhatsApp Bung Andi.
2: Ini Andi sibuk terus bertanya. Andi cakrawin atas sibuk itu.
0: Baik.
2: Saya monitor Bung Fajar, cuma saya biar yang lain dulu gabung, nanti saya belakangan gitu.
0: Baik, siap.
2: Sehat Bung Fajar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar balik bagaimana Bung Andi di Batam?
2: Sehat juga, alhamdulillah. Sehat juga. Ya. Hujan Ternate atau apa?
0: Kalau Ternate, alhamdulillah dari pagi sampai dengan malam hari ini cerah Bung Andi, tidak hujan.
2: Sama ya,
0: buat iya, satu betul.
2: Sama dengan Batam ya.
0: Betul. Iya.
2: Jadi lagunya boleh lagu ini, lagu Indonesia boleh, bukan lagu daerah boleh.
0: Boleh lagu apa tuh Bung Andi? Kalau ada di playlist kita bisa putar kok.
2: Untuk sebuah nama dari Hen Marhoka, coba lihat.
0: Untuk sebuah nama
2: dari Hen Marhoka.
0: Dari siapa? Mohon maaf bisa Hari siapa?
2: Hen
0: Henry
2: Hen Marhoka.
0: Oh, Hen Marhoka. Oke, baik. Ya. Kita cari coba sebentar ya.
2: Cari dulu ya. Nah, saya suka kalau laki-laki yang nyanyikan tuh.
0: Oke, ini lagunya tidak ada di Bung Adi.
2: Ya, yang ada penyanyi
0: lain. Yang ada dari Maryam Bellina yang ada.
2: Oh, yang laki-laki tidak ada ya?
0: Iya.
2: Nah, tidak apa-apa kalau Maryam Bellina aja.
0: Oke, okay, baik. Siap, Bung Adi. Baik, salam-salam dulu Bung Adi, silahkan.
2: Salam pertama buat Bung Fajar sama Prator, semoga sehat selalu.
0: Amin, waalaikumsalam.
2: Ada Purnama, dia sudah gabung ya, biar pendengar dulu lah.
0: Baik, siap Bung Adi.
2: Iya, terus ada Mama Indah, ada Pak Widi di Tokyo, semoga dia gabung juga dengan Bunda Farida. Ada Bung Benijo, ada Koai Kebuce, Koipin, Bung Din, dan semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Oke, makasih Bung Fajar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung di malam hari ini. Baik, terang putar dulu. Ya, lagu yang pertama tadi sudah di request dari Titik Sandora dengan Gunung Fujiyama. Spesial untuk sahabat budaya, jangan dulu berganti frekuensi, tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate.

0: Dan sahabat budaya, di malam hari ini tolong masih hadirkan lagi ya ragam pilihan lagu-lagu menarik lainnya. Dan sesuai dengan tadi Fajar so bilang, tolong membaca dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sago, apa kabar Kak Fajar yang benar tugas? Ini mungkin maksudnya sedang bertugas kali ya. Waalaikumsalam Kak Dika, kabar saya baik. Dari Kak Dika di Taliabu, request lagu dari Ani Ibon yang judulnya Ucap Namaku Sebelum Tidur. Salam buat Bang Adi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Bang Tahir sekeluarga, Mama Eba bersama dengan Pak Haji Halil, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdurrahim, dan semua dirangkul jadi satu. Selamat, salam sehat. Dan untuk Kakak Fajar, selamat bertugas. Terima kasih, salam Sagu. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Monggo dilanjut tabiyah subaja syukur rufu-dufu. Syukur rufu-dufu juga Kak Dika di Taliabu yang sudah bergabung malam hari ini. Torang juga masih menanti ya, sahabat dudaya, masih ada satu penelpon lagi yang torang terima ya untuk jadi penutup di Sagu kali ini. Tentunya sahabat dudaya, Sagu selalu hadir menemani ruang dengar sahabat budaya semua di edisi malam hari sahabat budaya, menemani setiap pukul 10 malam sampai menjelang pukul 11. Baik, kita terima satu penelpon terakhir sahabat budaya kali ini kembali dari WhatsApp ya. Tolong terima dulu. Selamat malam. Belum masuk. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu.
1: Halo, santai dengan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Indah. Halo, halo Mama Indah.
1: Iya, apa kabar ya Kak Fajar?
0: Alhamdulillah sehat Mama Indah. Kabar balik bagaimana Mama Indah? Halo.
1: Alhamdulillah sama, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Allah,
0: ya. Alhamdulillah. Malam hari ini Mama Indah baru bergabung dan jadi penelpon terakhir nih Mama Indah. Mau request lagu apa nih Mama Indah? Halo, Mama Indah.
1: Lagu Meisa dulu.
0: Meisa?
1: Lagu Meisa.
0: Halo, halo Mama Indah. Boleh diulang sekali lagi lagu apa? Halo?
1: Meisa.
0: Meisa, oke. Meisha, ini lagunya dari siapa nih Mama Indah? Meisha, halo, halo Mama Indah.
1: Puter sob, belar tadi di ada siang tadi ada puter tuh Kakak Fajar.
0: Oh,
1: tahu deh Bebe.
0: Oh, apa okay. Tuh? Oke, okay, Meisa dari Valdi Kulape kelihatannya, maksudnya Mama Indah ya. Halo? Halo? Waduh, ini kelihatannya jaringan ya, jadi suaranya agak hilang.
1: Oh iya, itu.
0: Oke, okay, baik. Salam-salamnya silakan Mama Indah. Halo?
1: Ke Fajar langsung dah.
0: Oke, baik-baik Mama Indah. Ini katanya kita langsung putar saja lagunya ya.
1: Salam buat dorang sama-sama. Wah, ada Bang Andi, ada Pur juga. Terus ada seputaran Toloko Oscar, ada Ila, ada Caca Ayu, Ibu Faria, Abdullahim, Din, Toko Ujebung Ipin, terus Mas Biono, ada Kotahe.

oleh Mama Indah di Sangaji Akiga Ale. Ini kelihatannya karena jaringan, jadi suaranya Mama Indah agak delay-delay, agak lambat-lambat, sahabat budaya. Tapi lagunya Mama Indah sudah torang dengar. Tadi ada lagu requestan dengan judul Meisa dari Valdi Kulape. Siap torang hadirkan, sahabat budaya, dan jadi penutup malam hari ini di Sagu Santai dengan Lagu. Nantikan Sagu selalu hadir menemani ruang dengar sahabat budaya dari pukul 10 malam hingga menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya KIRH, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Selasa 12 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sebutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Mulai kembali berdengar 4 orang di

4 RRI Ternate. Kirah pagi bersama saya Rima Amurang yang akan batamanguni Samoa sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sahabat budaya, terima kasih kami masih mendengar patah orang di Pro 4 RRI Ternate, dan saatnya terang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Saudara mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Dua jenazah korban erupsi Gunung Dukono asal Singapura masih menunggu proses identifikasi forensik sebelum dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Adiaksa FC siap kepindahannya ke markas Ternate usai pastikan promosi Super League musim 2026-2027 mendatang. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Memancar Relay Morotai di 93,6 FM. Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Juga Anda bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya. Selasa 12 Mei 2026, bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara, dua jenazah korban erupsi Gunung Dukono asal Singapura masih menunggu proses identifikasi forensik sebelum dipulangkan atau dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dua jenazah korban erupsi Gunung Api Dukono asal negara Singapura masih dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik kepolisian untuk pencocokan data forensik guna memastikan identitas kedua korban. Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menjelaskan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara masih menunggu proses identifikasi tim forensik Polda Maluku Utara yang membutuhkan waktu selama 2 minggu ke depan. Maka sementara ini tulang jenazah korban erupsi Gunung Dukuno masih diamankan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo.
2: Nanti setelah hasilnya keluar, pemerintah daerah akan menyurat kepada embasi memberitahukan bahwa hasilnya sudah ada teridentifikasi, dan selanjutnya baru kita melakukan proses pembicaraan kembali dengan keluarga, apakah dimakamkan di Indonesia ataukah dikembalikan kepada keluarga. Sampai dengan hari ini juga salah satu pihak keluarga juga belum menentukan sikap apakah dikembalikan atau kemudian dimakamkan di sini.
1: Piet mengatakan saat ini baru satu keluarga yang berada di Halmahera Utara dari korban Sahina Muhrej bin Abdul Hamid, sementara untuk keluarga korban Hengwe

0: Kiang Timothy belum dapat dikonfirmasi oleh embasi Singapura.
1: Sehingga untuk Timothy sampai saat ini baik dari pemerintah maupun dari embasi Singapura itu belum terkonfirmasi dengan pihak keluarga. Jadi pihak keluarga juga tetap masih menunggu hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita siapkan peti jenazah yang besar, tetapi kan sekarang ya dalam bentuk serpihan akan kita bikin yang baru lagi untuk kemasan sesuai dengan ukuran.
0: Piet menambahkan, jika keluarga korban menyerahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah daerah Halmahera Utara, untuk dilakukan pemakaman di Halmahera Utara, maka pihaknya siap untuk dimakamkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari kedua korban erupsi Gunung Dukuno. Bupati juga mengimbau kepada warga Halmahera Utara agar tidak melakukan aktivitas pada radius 4 km. Sementara untuk para pencinta alam yang ingin melakukan pendakian ke puncak Gunung Dukuno, pihaknya menyarankan agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Halmahera Utara, Pos PGA Dukuno, dan Kepala Desa Mamuya guna mengetahui kondisi terkini aktivitas Gunung Dukuno. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Kita berpindah ke informasi lain. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe menegaskan, minat baca masyarakat Maluku Utara pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara menempati peringkat keempat nasional dengan skor 60,66 poin. Berikut laporan Sofian Tugubo.
3: Tahun 2026, skor meningkat menjadi 60,66 dan Maluku Utara masuk dalam 10 besar.
4: Minat baca masyarakat Maluku Utara pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara menempati peringkat keempat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat menghadiri pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Kota Semaluku Utara. Sarbin menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat minat baca Maluku Utara sebelumnya masih tergolong rendah pada periode 2024-2025. Provinsi yang berada di peringkat ke-32 secara nasional. Namun melalui kerjasama berbagai pihak dan upaya berkelanjutan dalam penguatan budaya literasi, skor minat baca Maluku Utara meningkat menjadi 60,66 poin pada tahun 2026.
3: Meskipun demikian, tantangan geografis, kepulauan, keterbatasan akses buku secara fisik dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan tantangan serius. Oleh karena itu, pengukuhan Bunda Literasi hari ini sangat penting sebagai langkah strategi untuk memperkuat ekosistem literasi di Maluku Utara.
4: Menurutnya, literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi secara bijak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
3: Di era digital saat ini, literasi yang juga berarti kesadaran dalam berinteraksi di media sosial. Tanpa pemahaman literasi yang baik dan bijak, media sosial bisa menjadi ruang yang menimbulkan kegaduhan, bahkan menyebarkan berita hoax, fitnah yang berpotensi memecah belah masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Bunda Literasi memiliki peran penting untuk menanamkan nilai sadar literasi digital, sehingga masyarakat mampu memilih informasi, menghindari provokasi, dan menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi serta pemersatu bangsa.
4: Sarbin menegaskan, Bunda Literasi di Maluku Utara menanamkan literasi digital kepada masyarakat agar mampu menghindari provokasi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakomodir 3 usulan prioritas pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Musrembang RKPD tahun 2027. Usulan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta sektor kesehatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Turakia Samsudin.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakomodir 3 usulan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD Provinsi tahun 2027. 3 usulan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher saat dikonfirmasi RRI mengatakan, pemerintah Kabupaten Haltim bersyukur karena pemerintah provinsi masih memberikan perhatian terhadap pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran nasional.
6: Prinsipnya itu kan RKPD, jadi ada untung bersyukur karena dari sisi keberpihakan pemerintah provinsi untuk menunjang peningkatan infrastruktur di sini, terutama dalam soal kewenangan provinsi untuk meningkatkan infrastruktur, contoh misalnya jalan. Jalan itu kemarin saya lihat pemerintah provinsi terus berkomitmen untuk membangun akses Trans Kerahai. Transkeraha itu dari Kabadami menuju Ekor, Ekor menuju Kobe, kemudian Mabasagea. Nah, ini dari sisi infrastruktur, saya kira keberpihakan pemerintah provinsi jelas. Kemudian kedua, dari sisi pendidikan, karena ini juga pemerintah provinsi mau mengkoordinir usulan-usulan dari pemerintah kabupaten, misalnya bangunan-bangunan sekolah, fasilitas pendidikan yang itu dipandang. Misalnya ada kerusakan atau butuh peningkatan, itu yang pemerintah provinsi minta kita mengajukan dalam bentuk proposal, lalu kemudian nanti ditindaklanjuti sama-sama. Demikian juga di bidang kesehatan. Jadi itu bersyukur khusus di Musrembang RKPD tahun ini, itu Halmahera Timur mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Sekiranya itu yang paling penting.
5: Menurut Anjas Taher, meski dari 35 usulan Pemkab Haltim hanya 3 yang diakomodir, namun hal itu dinilai cukup maksimal mengingat kondisi efisiensi anggaran yang juga dialami seluruh daerah di Indonesia.
6: Kita melihat sekarang ini kan efisiensi secara nasional TKD ini. Dan tentu dari keterbatasan anggaran bukan cuma provinsi, semua kabupaten kota dan semua daerah, saya kira itu sudah cukup maksimal. Karena kan Maluku Utara ini kan ada 10 kabupaten kota. Jadi dengan adanya alokasi yang itu, saya kira kita juga bersyukur. Kita tidak membandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, mungkin ini yang sedikit agak besar yang alokasi pemerintah provinsi ke kita orang agak lumayan lah di tahun ini.
5: Wakil Bupati Anjas Taher juga menegaskan bahwa Halmahera Timur merupakan salah satu daerah penyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Namun, pembagian keuangan daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga harus dibagi secara proporsional. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Kita ke informasi olahraga. Adi Aksa FC siapkan kepindahan markas ke Ternate usai pastikan promosi Super League musim 2026-2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marsabesi.
0: Adi Aksa FC mulai menyiapkan langkah besar usai memastikan promosi ke Super League 2026-2027. Klub tersebut berencana memindahkan markas dari Banteng ke Ternate, Maluku Utara untuk menyambut persaingan sepak bola Indonesia musim depan. Pemilik Adi Aksa Banteng, Eko Setiawan, mengungkapkan timnya musim depan pada Super League 2026-2027 berencana pindah home base ke Ternate, Maluku Utara.
7: Kemungkinan kita lagi jalin komunikasi dengan Ternate, bukan Maluku United ya, tapi Maluku Utara ya. Kemungkinan juga bisa terjadi sedikit. Alasannya di sana itu ada namanya dulu Persita Ternate. Persita Ternate punya masa cukup besar ya, yang kita lihat sekarang kan dia di Maluku United, supporternya kebanyakan adalah yang berasal dari supporternya Persita Ternate.
0: Ego mengatakan dirinya melihat beberapa pertandingan mulai sepi, sehingga pihaknya mencoba untuk mencari permasalahannya seperti apa.
7: Nah, tapi kita lihat beberapa pertandingan mulai sepi. Sepi kenapa? Nah, kita coba cari pendapat. Oh, kita ada bicara dengan gubernur. Nah, akhirnya sudah 20% lah kita bicara. Ya, mudah-mudahan sebelum kick-off nanti kita sudah berputuskan.
0: Nantinya Adi Aksa juga tidak akan menghilangkan nama Adi Aksa itu sendiri jika dipindahkan ke Ternate. Jika seandainya sudah ada di Ternate, mungkin diberi nama Adi Aksa Persiter Ternate. Begitu juga dengan pemain, jika pindah ke Ternate, Adi Aksa memastikan akan menampung talenta-talenta asli dari Ternate untuk memperkuat tim seperti halnya saat bermain di Banten. Karena di Banten itu hampir 6 hingga 7 pemain dari Banten semua yang sekarang ini bermain di Liga 2. Intinya akan melibatkan putra-putra daerah. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Andrian Fernando, des editor Turakia Samsundir undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95.1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terbangun apa lagi di Sapa Kieraha edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Rima Amurang, teman-teman di Teknik Studio, juga pemancar kayu merah Ternate, batamangoni samua dengan ragam informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id juga harian Malut Pos edisi hari ini.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Sapa Kia Raha edisi Selasa 12 Mei 2026 ya. Informasi pertama kali ini agak-agak bikin saya tertarik ya. Ini di halaman paling depan Malut Pos edisi hari ini, di mana Kementerian Pan-RB pastikan P3K aman. Ya, seaman apakah P3K ini? Oke, sahabat budaya, pemerintah umumkan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% melalui pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah HKPD akan diatur melalui Undang-Undang APBN. Selain itu, sahabat budaya, pemerintah juga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada kepala daerah dan P3K di Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menjelaskan pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur tetap berjalan baik tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik. Nah, sahabat budaya, informasi yang torang lansir dari laman Malut Pos hari ini dijelaskan bahwa pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti Undang-Undang HKPD terutama terkait dengan ketentuan 30% belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap P3K. Hal tersebut disampaikan saat rapat tingkat Menteri RTM Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah. Rapat ini dipimpin Menteri Pan-RB Rini Widiantini bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta pada Kamis 7 Mei lalu. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi 2 DPR RI yang dihasilkan pada rapat kerja 31 Maret lalu terkait pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang HKPD. Sahabat budaya, aturan ini mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dengan masa transisi 5 tahun sejak diundangkan pada 5 Januari 2022. Tito menyampaikan bahwa banyak daerah saat ini yang mengkhawatirkan kemungkinan melanggar pasal 146 Undang-Undang HKPD dan beberapa daerah bahkan merencanakan penghentian P3K. Nah, dengan rapat ini diharapkan maka pihaknya menemukan solusi ya. Masa transisi pelaksanaan ketentuan 30% akan diperpanjang dan diatur melalui Undang-Undang APBN. Ia pun menjelaskan pengaturan melalui Undang-Undang APBN memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang HKPD. Itu berarti kepala daerah tidak perlu khawatir jika ada daerah yang belanja pegawainya lebih dari 30% dari APBD, nantinya itu akan merujuk melalui Undang-Undang APBN yang dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan. Di samping itu, sahabat budaya, pemerintah pusat akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menteri Keuangan akan merancang program untuk kepentingan masyarakat daerah terkait. Artinya, sahabat budaya, meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di backup oleh pemerintah pusat dan ini akan menenangkan masyarakat. Di sisi lain, Purbaya mendukung penuh kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. Dikatakan Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi P3K sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional. Nah, sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu, akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintah. Seperti itu informasinya untuk sahabat budaya, terutama buat P3K pemerintah daerah yang mungkin belakangan ini agak was-was ya, gimana dengan masa depannya, bagaimana, apakah nanti ada perpanjangan atau tidak ya. Sudah seperti itu informasinya, informasi yang baik ya untuk para P3K di lingkup pemerintah daerah.
termasuk kita di Maluku Utara, juga khususnya Kota Ternate.

informasi. Dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan Koro Adat.

0: pelaksanaan qura adat atau penyampaian undangan secara adat. Ini adalah tradisi khas dari daerah di Muluk Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, qura adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan qura adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
1: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih.

0: kaweni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya masih bersama Torang Desa Pake Rahat. Torang update informasi cuaca untuk Ngoni. BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara Selasa 12 Mei 2026. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Loloda, Ibu Sahu, Kau Malifut, Wasile, Oba Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Selain itu, BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang. Meski tinggi gelombang diperkirakan 0,25 sampai 1,5 meter, namun tetap waspada adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Dalam rilis yang diterima rri.co.id, BMKG pun menjelaskan pada pagi hari cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang berlaku untuk wilayah Patani, GB, Oba, Wasile, Maba, Buli, Gane, Widi, Obi, Joronga, Falabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian pada siang atau sore hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Sahu, Jelolo, Sidangoli, Galela, Tobelokau, dan Malifut. Kemudian wilayah Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 75 sampai 100%. Angin dengan arah bervariasi dari selatan ke barat dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecap dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: edisi Selasa 12 Mei 2026. Saat ini pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat budaya, turun ke informasi berikutnya. Hari ini pemerintah Kota Ternate memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum Burhan Abdurrahman, mantan wali kota Ternate periode 2010-2015 dan 2015-2020. Penghormatan dan pelepasan terakhir untuk wali kota dua periode itu akan dilaksanakan di kantor wali kota Ternate Selasa 12 Mei 2026. Ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya terhadap Kota Ternate selama ini. Jenazah rencananya akan tiba di Kota Ternate pukul 10.15 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan Lion Air sekitar waktu Indonesia Timur di Bandara Sultan Babula Ternate. Dari bandara akan langsung menuju kediaman almarhum di Kelurahan Tanah Raja. Kemudian jenazah almarhum selanjutnya dibawa ke kantor wali kota Ternate untuk prosesi pelepasan terakhir sebelum dimakamkan di pekuburan Islam Ternate. Dalam prosesi pelepasan itu, wali kota Ternate dijadwalkan memberikan sambutan penghormatan terakhir. Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsoli yang ditunjuk wali kota untuk mengkoordinasikan seluruh proses pemindahan makam almarhum Haji Burhan Abdurrahman dari pekuburan Covid Macanda Goa Makassar ke pekuburan Islam Ternate. Sahabat budaya, informasi yang torang lansir dari Harian Malut Pos edisi hari ini dijelaskan bahwa Sekot Ternate Rizal Marsooli mengatakan pemindahan dilakukan menyusul adanya informasi dari pemerintah setempat di Makassar bahwa lahan pekuburan COVID di Macanda akan digunakan untuk kepentingan lain sehingga keluarga diminta memindahkan makam. Dikatakan pemerintah kota siap memfasilitasi proses pemindahan makam almarhum Haji Burhan Abdurrahman dari Goa Makassar ke pekuburan Islam Ternate. Tim berangkat ke Makassar pada Minggu 10 Mei 2026. Proses pembongkaran dan pemindahan makam dilakukan pada Senin 11 Mei. Kemudian rombongan kembali ke Ternate pada hari ini. Rencananya insya Allah akan tiba di Ternate menggunakan Lion Air sekitar pukul 10.15 di bandara langsung menuju kediaman almarhum di Kelurahan Tanah Raja. Setelah disemayamkan selama kurang lebih 2 hingga 3 jam di rumah keluarga, baru dilanjutkan prosesi penghormatan terakhir sebelum dikebumikan pasca sholat zuhur pada hari ini. Penghormatan terakhir ini terbuka untuk umum, kepada masyarakat juga bisa datang di kantor wali kota Ternate untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Seluruh ASN diarahkan hadir dalam prosesi pelepasan di kantor wali kota. Ya, pastinya sahabat budaya juga nanti rekan-rekan reporter juga akan menginformasikan tentang pemindahan ya pemindahan kuburan almarhum Haji Burhan Abdurrahman ya dari Makassar ke Ternate, di mana juga pemerintah Kota Ternate yang memfasilitasi pemindahan tersebut juga akan memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Oke, tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Selepas ini juga masih ada beberapa informasi yang Torang sampaikan untuk Ngoni di kesempatan pagi hari ini. Jadi pastikan Ngoni terus bersama Torang di Pro 4 kanal, maksud kami Suara Budaya Kieraha.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

Sahabat budaya masih di Sapa Kiai Raha Pro 4 RRI Ternate ya. Kita ke informasi berikutnya, rencana pembangunan dan peningkatan sejumlah pelabuhan di Kota Ternate hingga kini belum dapat diusulkan pemerintah Provinsi Maluku Utara ke pemerintah pusat. Pengusulan belum bisa dilakukan karena masih terdapat sejumlah kendala yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kota Ternate, terutama persoalan aset daerah dan pembebasan lahan. Empat pelabuhan yang masih terkendala tersebut masing-masing adalah Pelabuhan Hiri, Pelabuhan Penyeberangan Mayau Batang 2, Pelabuhan Armada Semut Mangga 2, dan Pelabuhan Dufa-Dufa. Nah, padahal pelabuhan-pelabuhan itu dinilai penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta memperlancar aktivitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengatakan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya siap mendorong pembangunan maupun peningkatan fasilitas pelabuhan yang menjadi kewenangan pemerintah kota tersebut. Namun hingga saat ini, sahabat budaya, usulan belum bisa diajukan ke pemerintah pusat karena masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut Sherly, kendala yang dihadapi berbeda pada masing-masing pelabuhan. Nah, untuk Pelabuhan Hiri, sahabat budaya, persoalan utama yang belum tuntas yakni pembebasan lahan, sementara tiga pelabuhan lainnya masih terkendala status aset daerah sehingga belum dapat diproses lebih lanjut untuk diusulkan mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Ia pun menjelaskan persoalan administrasi dan legalitas aset ya menjadi syarat penting sebelum suatu proyek infrastruktur dapat diusulkan ke kementerian terkait. Karena itu pemerintah provinsi belum dapat melanjutkan proses pengusulan selama dokumen dan status aset belum diselesaikan oleh pemerintah daerah pemilik kewenangan. Sherly berharap pemerintah Kota Ternate dapat segera menuntaskan persoalan tersebut agar proses pengusulan pembangunan pelabuhan ke pemerintah pusat bisa segera dilakukan, sebab keberadaan pelabuhan yang representatif sangat dibutuhkan masyarakat terutama untuk menunjang transportasi laut dan aktivitas ekonomi di wilayah pelabuhan. Selain itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan juga diharapkan mampu memperkuat konektivitas antar wilayah di Kota Ternate termasuk daerah terluar seperti Pulau Hiri dan Batang 2 yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut ya. Nah, sahabat, informasi ini sekaligus mengakhiri torang kebersamaan di Sapa Kiai Raha. Nanti torang akan hadirkan bacarita pagi untuk Ngoni yang sementara ini sedang badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalam.

0: atau besar, dan tatadus, tatadus atau berlindung, sehingga sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga, pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah adat Sasadu, utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran, yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

Si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan ke

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue

0: mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, sudah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Nah, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejaran, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akilamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Benteng Toluco adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluco masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluco memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Baca Rita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya. Terima kasih Ngoni masih terus mendengar pat orang di 95,1 FM ya. Oke, okay, ini apa ini? Aduh. Oke, okay, sahabat budaya, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Hari ini Selasa 12 Mei 2026 merupakan hari di mana jenazah almarhum Wali Kota Ternate periode 2010-2015, 2015-2020 Haji Burhan Abdurrahman akan dikebumikan ya, setelah di Makassar beberapa tahun kemarin akhirnya dikebumikan kembali di Kota Ternate, tepatnya di pekuburan Islam ya. Tentunya kita berharap prosesi pekuburan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Rencananya pukul 10.15 waktu Indonesia Timur jenazah akan tiba di Ternate menggunakan Lion Air ya. Untuk masyarakat sahabat budaya yang ingin menyampaikan mungkin punya kenangan bersama dengan almarhum, boleh bergabung bersama kami di Bacarita Pagi kali ini melalui line telepon 0921 3126518 atau 0821 9526665 dan WA di 0853 9853 3951.